0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang nyaris 60% roda ekonomi Jawa Timur. Mereka adalah bantalan penyelamat krisis. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita tertatih di kisaran 15%, kalah telak dari Vietnam dan Thailand. Peluang pasar luar negeri sejatinya raksasa. Akademisi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Monica Ajeng Erwita, menegaskan bahwa pasar dunia sedang haus akan keunikan lokal, asalkan UMKM kita berani bertransformasi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya, jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Nah,

0: Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampel produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik, melainkan jaminan bahwa negara benar-benar hadir membangun ekosistem pipeline ekspor yang utuh. Sebab pahlawan ekonomi kita tidak butuh sekedar pemandu sorak yang hanya hadir saat pengguntingan pita.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota Perasa Sani, Jawa Timur.

Baik, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Coba Bana, informasi terkini saat sekarang kami berikan informasi dari Ngawi ya. Yang pertama adalah pencuri minimarket tewas karena saat tidak mencuri diketahui oleh warga sekitar dan diteriaki maling, kemudian lompat dari lantai 2 lantai 1 minimarket tersebut, yang pada akhirnya si pelaku ini meninggal karena mengalami luka yang cukup parah. Dan dari hasil curian yang belum sempat dibawa tersebut, yakni rokok senilai 40 juta. Kemudian pihak Polres Ngawi menghimbau kepada warga sekitar, khususnya daerah pinggiran hutan, untuk hati-hati apabila bakar atau membuang puntung rokok. Pasalnya apa? Di musim kemarau sekarang ini mudah sekali menyulut api yang mengakibatkan kebakaran. Dan banyak kejadian, khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur, kebakaran di beberapa gunung dan juga lokasi sepertinya tadi ada di Tuban, itu karena cuaca yang cukup panas dan hingga mudah sekali menyulut titik api karena permasalahan yang sepele, sepertinya membuang puntung rokok kemudian membakar sampah yang kemudian ditinggalkan, itu akan menjadi penyebab utama dari kebakaran. Seperti hanya kemarin di Lapas Ngawi, ini juga dari hasil buangan sampah yang ditinggalkan oleh warga binaan. Kemudian adanya truk pembawa sembako SPBG terguling di Ngawi dan akhirnya menabrak warung. Truk box pengangkut sembako salah satu SPPG di Kecamatan Geneng terguling di Jalan Ngawi, Kuadungan, Desa Dinden, Kecamatan Kuadungan. Dan tersebut menghantam warung kopi dan sepeda motor sebelum akhirnya berguling. Warung terdampak insiden tersebut adalah milik Ingatini, 56 tahun, bagian depan bangunan mengalami kerusakan setelah dihantam oleh truk. Selain itu juga ada kendaraan Scoopy bernopol AE2565CE milik Kino dan juga terdampak dari kecelakaan truk SPPG tersebut. Diketahui membawa sembako yang akan dikirim di salah satu SPPG di Kecamatan Geneng. Nanti salah satu saksi kejadian mengatakan truk semula melaju dari arah barat ke timur. Saat sebelum kendaraan oleng, dia mendengar suara seperti ledakan kecil. Terdengar ledakan tersebut, kendaraan lalu terguling dan membentur warung yang berada di pinggir jalan. Kendati tidak ada kejadian yang mengakibatkan hilangnya jiwa, truk box dengan nopol 9429 SRU ini dikemudikan oleh Yuvolica Setio Bimo, 31 tahun, warga Desa Mantren, Kecamatan Karangrejo, Magetan. Oke, setelah informasi truk yang terguling di Padungan kemarin, ada juga kejadian kecelakaan yang terjadi di Ring Road Timur Ngawi Kota. Kita sebagai orang tua ya, dan Dian sendiri ini juga kalau dilihat dari wajah pasti ya sudah tahu. Lihat. Ini pasti ya sudah berumur lah. Jadi sebabnya bagi Anda yang saat sekarang punya putra-putri ya, lebih baik diantar. Jangan menggunakan sepeda motor sendiri. Apalagi mereka masih di bawah umur, belum mendapatkan surat izin mengemudi. Karena apa? Belum berumur 17 tahun. Karena kita sibuk dengan permasalahan kita sehingga tidak bisa menyematkan waktu untuk mengantar mereka. Padahal keselamatan mereka ini berimbas pada kita sendiri. Kalau kita nggak sayang kepada mereka, ya
akhirnya jadi kejadian kecelakaan gitu loh. Dan kejadian kecelakaan itu di Ngawi seringkali terjadi dengan korban para pelajar. Dan ini menjadi pernah jadi statementnya Bupati Ngawi Ondi Anwar Harsono untuk melarang para orang tua memberikan kendaraannya kepada putra-putrinya yang masih di bawah umur. Dan ini juga memberikan shock terapi yang luar biasa, sehingga para orang tua ini rela mengantarkan putra-putrinya untuk mengenyam pendidikan. Jadi sebabnya untuk lebih bisa ya, memberikan ruang kembali kepada kita, sesibuk apapun kita, menyempatkan diri untuk mengantarkan mereka di sarana pendidikan. Oke deh. Oh iya, Dian lupa. Di hari Kamis ini, 3 September 2026, Bahana juga mengadakan kegiatan Talks on the Spot yang nantinya berada di Universitas Suryo. Dan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk sumbangsih kita kepada kampus-kampus yang ada di Ngawi agar bisa menerima apapun kegiatan mereka disampaikan ke kita. Jadi ini juga berhubungan dengan tema kita hari ini. Bagi anak muda Ngawi, jadi penonton atau ikut bergerak sesuai dengan tema kita. Oke Sobat Buana, kita dengerin yang satu ini dulu ya. Cakrakan tak sejalan. Jangan sampai ya kita tidak sejalan dengan pasangan kita, karena bisa berakhir tidak baik-baik saja.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari mie sedap!
0: Baru!
2: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen!
0: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah paitanya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
3: Yes!
4: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
6: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
7: Halo.
6: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
7: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
6: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
7: Mau.
6: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
7: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
6: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
7: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
8: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
7: Nutrisi langkahku.
6: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
9: Milku susu Belgiaku.
10: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
11: Ah, ngerayu ya?
10: Betul. Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
11: Mau nambah lagi?
10: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
11: Ini loh mas, dikasih bawang.
12: Hah? Bambang?
11: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
13: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wong Awi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Samulewa Radio Bahana FM 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Oke, Sobat Bana masih bersama Dian di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Bana, di pukul 7.30 waktu Desa Barat, ini berarti waktunya Anda juga berangkat kerja bagi Anda yang saat sekarang bekerja di perusahaan swasta. Mungkin kalau bagi pegawai negeri sipil, ini sudah melakukan prepare ya untuk absensi gitu ya. Oke deh, bagi Sobat Bana yang pengen tahu situasi terkini dari kegiatan arus lalu lintas, ini Dian sudah membuka beberapa CCTV yang ada di Madiun. Salah satunya perempatan 501 Sobat Bana. Oke deh, di simpang 4 Jalan Tirta Raya. Kita spill dulu. Apakah ini situasinya sudah agak ini? Lengang Sobat Bana. Deh, bentar. Saya potong-potong ini dulu ya. Kalau di simpang 4 Tirta, Jalan Tirta Raya aman terkendali ya. Ini dari situasi kendaraan. Arus lalu lintas dipadati dengan mereka yang tidak berseragam. Jadi ini adalah warga kota Madiun yang tengah melaksanakan aktivitasnya ya. Oke deh, setelah di perempatan 501 di jalan Sido Makmurnya sendiri. Sido Makmur ini yang arah selatan. Ya, arah selatan. Ini sebelah selokan ini biasanya airnya limbah meruah loh. Tapi kering kerontang ini kayaknya. Oke deh, kembali ke beranda. Kita cari yang ini. Seleko. Yang paling favorit nih, Seleko. Kenapa Dian bisa melihat di semua situasi jalur lalu lintas ya? Jadi sebabnya pun bisa melihat dari arah utara Yani Ngawi, kemudian dari arah selatan Yani Ponorogo. Kalau dari Trukbok ini dari arah arah barat ke selatan ya. Ini Trukbok. Jadi menuju ke Ponorogo ini semuanya kendaraan. Tidak ada yang masuk ke Madiun. Kalau masuk ke Madiun ini ya, yang dari arah timur ini Madiun. Ini semua melaju ke barat, yang masuk ke Madiun yang arah utara, yang mobil kuning itu. Oke, situasi aman, lancar dan terkendali ya, seperti kayak Mandali. Prospeknya pihak petugas yang presisi 2026. Oke, Sobat Bana. Setelah di simpang 4 Seleko, kita kembali dulu. Yang Agus Salim. Kelihatan loh Agus Salim. Agus Salim. Oke deh, Agus Salim ini yang menuju gimana nih? Oh, Agus Salim ini yang nempel pasar ya. Jadi ini yang arah selatan, ya kan? Ya. Oke deh, kita kembali ke beranda dulu. Kemudian di perempatan Ikip. Oh, perempatan Ikip ini Ngawi. Madiun Kota ya. Ya kan? Situasi dipadati dengan aktivitas warga yang tengah memadati jalur ini. Setiabudi Ikip arah timur. Oke. Situasinya aman, lancar, terkendali dan banyak dengan kabel-kabel. Memang menjadi ini ya, pemandangan yang biasa kayaknya. Kapan
Jawa Timur bersih dari kabel. Perempatan Ikip sudah, Sleko udah, Perempatan Serayu. Perempatan Serayu ini bagi kendaraan nomor merah agak mundur. Ya. Ini kayak promonya di Sub. Widih. Ada yang jualan tanpa melihat ke lampu merah. Lanjut terus, tanya ngipus. Yes. Oke deh, perempatan Tugu ini Rejo Agung. Rejo Agung ini ramai juga nih. Rejo Agung, Rejo Agung ini adalah sebelah utaranya terminal Sobat Bana. Pukul 7.37 waktu Indonesia Barat. Situasi dipadati dengan kendaraan dengan muatan berat ya. Ini terlihat sekali kepadatan arusnya. Oke deh. Kita tinggalkan dulu situasi dari beberapa arus lalu lintas. Dengerin dulu dari Budi Doremi. Itu kamu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang dua lain yang omah.
7: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
6: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
7: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
6: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
9: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
11: Aku Viva, murni sehat alami.
12: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
14: Iya lagi.
15: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
16: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
17: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Buana, terima kasih bersama Dian di sini hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Jadi terima kasih yang sudah menemani Dian, tersemangat dan berikan yang terbaik untuk keluarga Anda dan orang tercinta di sekitar Anda. Sedia payung sebelum hujan, prediksi dan juga menit semua hal-hal yang perlu kamu lakukan untuk hari ini, agar jangan ada yang ketinggalan dan jangan ada kata terlambat untuk kalian. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak?
1: Sing nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Ya, terus ya terus hasilnya apik tenan ora Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. GN sebut 80 siswa Ponpes Manbaul Hikam Putat ini masih dirawat usai keracunan MBG. Sobat Bana, Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan turut memantau kondisi siswa Pondok Pesantren Manbaul Hisan Putat Sidoarjo yang diduga mengalami keracunan makanan. Sobat Bana, sebanyak 512 siswa sudah mendapatkan penanganan medis. Dari jumlah itu, 80 siswa ini masih harus menjalani rawat inap, sementara 312 siswa sudah diperbolehkan pulang dan 120 lainnya masih menjalani observasi. Sobat Bana, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana seperti dikutip dari okzone.com hari ini mengatakan pihaknya akan mengawal kondisi siswa yang masih dirawat hingga dinyatakan pulih dan bisa kembali ke rumah. BGN ini akan terus mengawasi 80 siswa yang masih menjalani rawat inap dan memastikan mereka mendapatkan penanganan yang diperlukan hingga kondisi mereka kembali sehat dan bisa pulang ke rumah masing-masing. BGN juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo dan pihak-pihak terkait untuk memastikan penanganan terhadap para santri itu berjalan secara menyeluruh. Sobat Bana, Ketut juga menyampaikan keprihatinannya kepada para siswa yang terdampak serta keluarga yang saat ini mendampingi mereka selama menjalani perawatan. Sisi lain Sobat Bana, proses investigasi terkait dugaan keracunan itu masih berlangsung. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti insiden yang dialami oleh para santri. BGN memastikan hasil pemeriksaan laboratorium nantinya akan menjadi bagian penting dalam mengungkap penyebab keracunan itu. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Banar, ketemu lagi bareng Alila di pagi hari ini untuk menikmati ngopi spesial bareng-bareng. Pagi-pagi kita udah kencan, gak apa-apa ya, kencan sehat untuk bisa memberikan semangat, bisa memberikan inspirasi, bisa menambah pengetahuan kita juga, bisa ngobrol asik di sini. Tuh kan, lengkap banget ngopi spesialnya hadir nih selama 2 jam sampai di jam 10 pagi untuk edisi hari ini Kamis 3 September. Oke, Sobat Bana, seperti biasa di sesi yang pertama ya, catatan-catatan sejarah, peristiwa penting atau informasi-informasi update lainnya kita bakal hadirkan. Dan Sobat Bana juga udah bisa kasih tanggapan atau pendapatnya untuk topik kita hari ini. Mau tahu nih Sobat Bana, sebenarnya kalau menurut kamu nih ya, apa sih yang membuat anak muda itu enggak semua gitu, tapi ada sebagian yang justru enggan ikut kegiatan masyarakat. Nah, kalau menurut kamu kira-kira apa nih penyebabnya? Oke, kita tungguin di sini di ngopi spesial ya. Waktunya sekali lagi Sobat Bana ada 2 jam ke depan sampai di jam 10 pagi.
3: Yaitu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir itu artinya keluar dari raga ibunya.

Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang, gak bisa tinggal bareng sama Dewi, Tria.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Lumayan lama sih ya, kita ngerasakan suhu yang aduh panas banget gitu Sobat Bana. Nah memang ini suhu dunia Sobat Bana diprediksi melonjak loh. Dan makanya ya si ini waspada sama resiko bencana ekstrim. Ini juga sudah diingatkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menangani program lingkungan atau United Nations Environment Program gitu. Kalau suhu dunia itu diperkirakan akan melampaui 1,5 derajat Celcius di atas tingkat perindustrian dalam beberapa tahun mendatang juga Sobat Banaya. Dan kondisi ini berpotensi untuk meningkatkan resiko bencana, juga ancaman terhadap kesehatan manusia nih Sobat Bana. Nah, dalam laporan terbarunya ya, ini suhu global ini perlu kembali ditekan hingga 1,5 derajat Celcius atau lebih rendah pada akhir abad ini Sobat Bana. Dan angka ini dinilai penting untuk dilakukan karena untuk bisa mengurangi resiko dan perubahan dampak perubahan iklim gitu. Sobat Bana, di bulan November 2026, tepat 10 tahun, sekitar 190 negara dan juga wilayah termasuk Jepang ini menyepakati perjanjian Paris ya sebagai kerangka internasional untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius. Nah, berbagai bencana yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini Sobat Bana bisa menjadi gambaran mengenai dampak perubahan iklim yang semakin serius gitu. Dan kenaikan suhu di atas 1,5 derajat Celcius ini harus ditekan agar berlangsung dalam skala dan waktu seminimal mungkin gitu ya, untuk bisa meminimalkan juga resiko bencana ekstrim gitu. Oke, sudah 16 menit dari jam 8 pagi. Selamat pagi Lila untuk yang baru saja gabung ya, Junin di Ngopi Spesial. Bisa dinikmati juga via streaming nih di www.bahanafmngawi.com dan pantau kita juga Sobat Bana di radio visualnya Bahana ya, di aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, sampai jam 9 pagi Lila punya beberapa catatan sejarah, momen penting atau peristiwa bersejarah yang tercatat terjadi di tanggal ini, tanggal 3 September. Tapi Lila mau ingetin dulu Sobat Bana sebelum ngajakin kamu untuk jalan-jalan menelusuri sejarah ya. Jalan-jalannya online aja. Silakan berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu nih. Bisa situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan mungkin ya, atau hal-hal lain yang terjadi. Dan sekiranya penting banget nih informasinya di-share, boleh banget kirim ke 085634545445. Bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya lebih afdol lagi ya. Terus silakan juga yang mau kasih pendapat atau opini untuk topik kita hari ini, kita tunggu juga. Kalau menurut kamu apa nih Sobat Bana ya yang bikin generasi muda, anak-anak zaman sekarang tuh enggan atau males ikut kegiatan masyarakat gitu. Silakan bisa share di 085634545445, bisa lewat medsosnya Bana, chatroom di radio visualnya Bana, di Space Radio juga bisa banget ya. Pokoknya kita tunggu sampai jam 10 pagi nanti. Oke, Sobat Bana, perjalanan sejarah hari ini kita mulai dulu dengan peristiwa yang terjadi di ratusan tahun yang lalu nih Sobat Bana. Ini tahun 301 ya, di 3 September 301, Santo Marinus yang mendirikan negara berbentuk republik dengan nama San Marino. Ini merupakan negara republik pertama loh Sobat Bana yang ada di dunia gitu. Dan hingga kini negara itu sampai saat ini gitu maksudnya masih berbentuk republik. Jadi ini negara yang pertama kali berbentuk republik adalah negara San Marino yang didirikan oleh Santo Marinus di 3 September tahun 301. Nah, beralih ke tahun 1260 Sobat Bana, di tanggal yang sama ya, 3 September, tentara Bani Mamluk Mesir ini berhasil mengalahkan tentara Mongol yang ini terjadi dalam pertempuran Ain Jalut ya, yang terjadi di Palestina gitu. Dan atas kemenangan itu Sobat Bana, pasukan Mamluk ini berhasil membatasi wilayah penaklukan Kekaisaran Mongolia
apa namanya, di wilayah Palestina.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya
3: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya,
1: iya?
2: Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
6: Pengen tahu.
5: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
6: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
5: Radio?
6: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
5: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
7: Buat mana buat kamu yang hobi mendaki ya, naik gunung gitu ya. Ini karena di mana-mana terjadi karhutla, sobat Bana, ada beberapa jalur pendakian yang memang harus ditutup ya untuk keselamatan gitu. Nah, Kementerian Kehutanan ini menutup sementara jalur pendakian sejumlah gunung mulai Agustus 2026 karena tingginya resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan itu gitu. Menurut data Kemenhut, sobat Bana, beberapa jalur pendakian yang ditutup ini ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya di Jawa Timur nih. Karena alasan penutupan ini karena karhutla di Blok Rabu Kembang ini seluas 170 hektar. Kemudian Taman Nasional Kerinci Seblat, sobat Bana, di Jambi Sumatera Barat. Ya, di Jambi dan Sumatera Barat ini karena juga tingginya resiko karhutla. Terus Taman Nasional Gunung Ciremai ini juga ditutup ya. Ini letaknya di Jawa Barat karena ada kerentanan terhadap karhutla dan juga antisipasi resiko keselamatan. Taman Nasional Tambora di NTB, sobat Bana, karena di sini juga rentan terhadap karhutla dan antisipasi resiko keselamatan. Kemudian Taman Nasional Manusela di Maluku untuk mencegah gangguan penanganan karhutla di wilayah prioritas. Juga Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah itu letaknya ya. Ini untuk bisa menjamin keselamatan dan keselamatan pengunjung dan langkah antisipasi karhutla. Terus Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, ini potensi terjadi karhutla dan juga menjamin keselamatan pendaki. Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh untuk mengurangi resiko bahaya bagi pendaki. Juga Taman Nasional Loren, sobat Bana, di Papua Tengah. Ini letaknya di Papua Tengah, Papua Pegunungan, juga Papua Selatan ya, di perbatasan itu. Karena tingkat kerawanan karhutla yang sangat tinggi juga.
4: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: Sobat Buana, gempa magnitudo 4,5 mengguncang Pacitan. Sobat Buana, gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,5 terjadi di Pacitan, berada di kedalaman 10 km. Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dalam postingannya, Sobat Buana, gempa terjadi pada 3 September 2026 dengan skala magnitudo 4,5 pada hari ini, Kamis 3 September jam 3:52 waktu Indonesia Barat. Titik gempa berada di 9 derajat lintang selatan dan 111,28 derajat bujur timur. Belum diketahui Sobat Buana apakah gempa ini dirasakan warga ataupun adanya kerusakan bangunan ataupun juga korban jiwa. Sobat Buana, informasinya masih mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan datanya belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Demikian Flash News 104,5 FM Buana Radio.
0: Flash News.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beberapa fakta tentang Kota Madiun. Kota Madiun kota terbesar keempat di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang, dan Kediri ini terletak 150 km sebelah barat Surabaya, 90 km sebelah timur Surakarta, Jawa Tengah dan 33 km sebelah tenggara Ngawi. Kota Madiun juga memiliki julukan Kota Gadis, Kota Bram, Kota Pecel, Kota Sastra, Kota Budaya, Kota Industri, Kota Pelajar, Kota Kereta, Kota Karismatik, Kota Pendekar. Asal kata Madiun dapat diartikan dari kata midi hantu dan ayun-ayun berayunan. Maksudnya adalah bahwa ketika Ronggo Gumeno melakukan babat tanah Madiun terjadi banyak hantu yang berkeliaran. Pada mulanya kota ini tidak dinamakan Madiun, tetapi Wana Asri.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, buat Bana tanggal 3 September ini selain menyimpan beberapa catatan peristiwa penting ya, hari ini juga ada ini hari disinstruksikan pembentukan PMI. Ini hari yang diperingati secara nasional di tanah air nih sobat Bana. Salah satu momen penting bagi organisasi Palang Merah Indonesia. Sobat Bana, tanggal ini menandai momen bersejarah ya, ketika Presiden Soekarno menginstruksikan pembentukan Palang Merah Nasional pada 3 September 1945. Terus itu kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia 5 pada 5 September 1945 dan akhirnya di 17 September 1945 PMI ini resmi didirikan. Sejak saat itulah sobat Bana, PMI ini memulai melaksanakan kegiatan kepalang merahan. Organisasi ini hadir sebagai garda terdepan ya dalam berbagai aksi kemanusiaan, mulai dari layanan donor darah, bantuan kebencanaan, kemudian juga ada dukungan psikososial gitu. Jadi kalau 3 September ini diperingati sebagai hari diinstruksikannya pembentukan Palang Merah Indonesia, sedangkan hari Palang Merah sendiri pembentukannya sendiri ini di tanggal 17 September 1945. Jadi jangan sampai kebalik nih, jangan sampai keliru nih sobat Bana ya. 3 September ini hari diinstruksikannya pembentukan Palang Merah. Nah, PMI resmi berdiri di Indonesia itu 17 September 1945. Baik, masih ada waktu 19 menit lagi di ngopi spesial pagi hari ini. Sobat Bana, kalau menurut kamu nih kira-kira apa ya yang membuat generasi sekarang tuh enggan melakukan kegiatan masyarakat gitu, enggan bergabung melakukan kegiatan masyarakat gitu ya. Kita tunggu opini kamu di sini. Silakan bisa di share di 0856345454545. Boleh bisa medsosnya Bana atau juga di chatroom yang ada di Express Radio ya, di radio visualnya Bana gitu. Oke. Dan berbagai informasi apapun yang terjadi sekitar kamu juga masih kita tungguin banget. Sobat Bana, silakan bisa informasi situasi lalu lintas, kondisi jalan, mungkin kondisi cuaca atau ada hal-hal lain yang terjadi, silakan kirim juga ke sini Sobat Bana di Ngopi Spesial.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
6: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bule.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
7: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, 3 September 1939, ini sesaat setelah mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Inggris dan Perancis ini mulai memblokade angkatan laut Jerman yang ada di Samudra Atlantik. Nah, tindakan Inggris dan Perancis ini nih Sobat Bana lantas memicu pertempuran Atlantik gitu ya, yang berlangsung hingga akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di 8 Mei 1945. Nah, sementara itu Sobat Bana, di tahun 1914 di tanggal yang sama ya, di 3 September ini kembali terjadi pertempuran antara pasukan Perancis dan pasukan Jerman di Grand Coron gitu. Grand Coron Mosel Perancis ya. Salah satu pertempuran yang terjadi dalam Perang Dunia Pertama ini berlangsung selama 10 hari dan berakhir dengan kemenangan Inggris. Ini beberapa catatan bersejarah Sobat Bana yang terjadi di tanggal 3 September.
10: Guys, Mohan.
11: Hi guys.
10: Ya ampun, dia kesini loh.
12: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
10: Iya benar.
12: Spill dong.
11: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
10: Pantesan.
12: Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
11: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
12: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
11: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
12: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
11: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
12: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
11: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eh Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, jadi anak muda, jadi anak muda Ngawi terutama ya, pengen jadi penonton atau ikutan bergerak nih Sobat Bana. Ya harusnya peran anak muda dalam perkembangan lingkungan dan daerahnya ini terus dikembangkan gitu ya. Karena potensi anak muda tuh banyak banget loh, dalam pendidikan, kreativitas, komunitas, dan juga usaha gitu. Hal sederhana yang bisa dilakukan oleh anak muda gitu ya, untuk bisa memberikan dampak ke lingkungan sekitar. Tapi ternyata Sobat Bana, ada masih juga loh anak muda yang justru enggan ikut kegiatan masyarakat gitu. Kira-kira kalau menurut kamu, apa nih penyebabnya? Kita tungguin di sini, bisa kasih pendapat atau opininya ya. Silakan bisa di-share. Kita nanti bakal ngobrolin khusus tentang itu di sesi yang kedua. Makanya terus gabung di sini dong, di ngopi spesial untuk edisi hari ini, Kamis 3 September.
15: Aku berhubungan si kamu lah. Pukul aku. Kamu pukul aku kan?
16: Nyesel gue, Ra.
15: Nyesel nikah sama aku.
16: Nyesel gue.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, BGN mengungkap penyebab ratusan santri di Sidoarjo keracunan MBG. Sobat Bana, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional BGN Ketut Sumadena ini mengungkap penyebab ratusan santri di Pondok Pesantren Anbaul Hisan Tanggul Angin Sidoarjo keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG. Sobat Bana, Ketut mengatakan ada kelalaian pada standar operasional prosedur atau SOP pendistribusian MBG. Sobat Bana, ini karena ketidakdisiplinan dari SPPG dan dalam pendistribusian. Harusnya loading 4 jam selesai dari memasak ini langsung dibagikan, tetapi faktanya di lapangan ini lebih dari 4 jam. Buat Bana, itulah yang menyebabkan keracunan karena menurutnya MBG tidak memakai bahan pengawet, jadi akan mudah basi. Buat Bana, Ketut menuturkan BGN sudah membuat aturan pengawasan yang dilakukan sehari 2 kali. Aturan pengawasan itu harus dilakukan pada jam 17 waktu Indonesia Barat pada saat bahan masakan masuk dan jam 2 dini hari pada saat proses memasak. Meski sudah dibuat aturan itu, Sobat Bana, Ketut mengatakan banyak petugas dan kepala satuan pemenuhan pelayanan gizi atau SPPG yang tidak mematuhi. Selain itu juga ada sekolah yang tidak tepat waktu dalam membagikan MBG. Sobat Bana, kita sekedar mengingatkan ratusan santri di Pondok Pesantren Manbaul Hisan Putat Tanggul Angin Sidoarjo diduga keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis. BGN menyebutkan jumlah santri yang keracunan mencapai 512 orang dan sampai saat ini masih ada 80 orang yang mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: edukasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Gimana pagi hari ini, udah ngopi atau ngeteh apa belum? Untuk matanya juga tetap melek, pikirannya juga tetap fokus, terus tetap semangat juga untuk menjalani aktivitasnya hari ini. Kalau belum, ini mungkin sudah waktunya gitu ya untuk mericas lagi. Silakan deh ambil kopinya atau tehnya gitu untuk bisa dinikmati bersama ngopi spesial dong yang masih hadir selama 1 jam di sesi yang kedua atau sesi terakhir ya, sampai jam 10 pagi untuk edisi hari ini nih, Kamis di 3 September. Ya Sobat Bana, seperti biasa kita di sesi yang kedua ngobrolin khusus untuk topik hari ini. Ini soal apa ya, sesuatu yang dekat banget sih sebenarnya dengan kehidupan kita. Kalau menurut kamu Sobat Bana, apa sih yang membuat anak muda itu mau atau sebaliknya enggan untuk ikut kegiatan masyarakat gitu? Mungkin seperti kerja bakti, ronda, rapat RT, karang taruna, atau apa ya, apa namanya, ya kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain deh gitu ya. Nah, masih relevan gak sih buat generasi muda kegiatan-kegiatan seperti itu? Boleh dong ya, kasih tanggapan atau komen kamu di sini. Kita tungguin di 0856345455. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom ya di Radio Visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio.

Berdasarkan data Susenas BPS nih, sekitar 68,63% anak usia 10-17 tahun di Indonesia diikut kegiatan sosial kemasyarakatan ya. Nah, di pedesaan angkanya lebih tinggi loh Sobat Bana, 74,18% dibandingkan perkotaan yang 64,64% gitu. Di sisi lain nih Sobat Bana, partisipasi dan kepemimpinan pemuda masih menjadi aspek yang paling lemah ya dalam indeks pembangunan pemuda gitu. Artinya banyak anak muda ini hadir dalam kegiatan tetapi belum banyak yang aktif mengusulkan ide atau menjadi penggerak gitu loh. Nah, kamu tim ikut yang kamu tim mana nih kira-kira Sobat Bana, ikut kegiatan karena memang peduli atau enggan karena kegiatannya kurang menarik, kira-kira alasannya apa? Oke, Sobat Bana, kalau menurut kamu kenapa sih anak muda itu mau atau justru malah enggan ikut kegiatan kemasyarakatan gitu loh? Silakan deh, kita tunggu di sini ya di 08563454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom di radio visualnya Bahana, ini di aplikasi X-Space Radio gitu. Selamat pagi dulu yang sudah gabung di sini. Halo, dari Arni. Aku mau ikut kalau kegiatannya jelas manfaatnya gitu loh Mbak. Bersih desa atau donor darah pasti aku ikut gitu. Oh, dia ini sebenarnya mau ikut tapi kalau manfaatnya jelas, kegiatannya jelas punya manfaat gitu. Kalau cuman sekedar geruda-geruduk gitu ya, dia kan sih buat gabung gitu kalau Arni. Oke, makasih ya Arni. Halo Dimas, jujur kadang males sih rapatnya kelamaan, datang jam 7 ngaretnya sampai jam 9 baru mulai, itu yang bikin yang bikin males buat gabung gitu. Masalah kedisiplinan ya, banyak sih yang suka ngaret gitu ya Dim ya. Terima kasih ya. Siska juga selamat pagi. Anak muda itu sebenarnya semangat loh Mbak, sama kayak saya, asalkan dikasih ruang buat punya ide. Nah, yang jadi males yang jadi males gabung itu kalau orang-orang tua tuh sukanya ngeritik aja gitu. Ya, namanya orang tua ngeritikan untuk kebaikan lagi ya. Siska, terima kasih deh udah gabung juga di sini, kasih opininya yang lain. Kita masih tunggu dong ya. Kira-kira kalau menurut kamu apa ya?

yang membuat anak muda itu mau atau mungkin justru malah enggan untuk gabung dalam kegiatan masyarakat? Silakan bisa di-share lagi di sini di Ngopi Spesial. Kita tungguin. Waktunya mumpung masih banyak loh Sobat Bana, sampai jam 10 pagi nanti.

0: iki lagu nggo awakmu lho ya. Sumpah nggo awak. Nyapa to mesti kok nesu-nesu ae.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Ora maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah opo?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong ngono nek kangen.
1: Aku pengen wektumu, Mbak.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bahana, peran anak muda dalam perkembangan pembangunan, perkembangan lingkungan dan juga daerahnya tuh udah pasti nggak bisa dipandang sebelah mata gitu loh ya. Karena potensi anak muda itu banyak banget tersimpan dalam pendidikan, kreativitas, kemudian juga komunitas, usaha. Nah, hal-hal sederhana yang bisa dilakukan anak muda untuk bisa memberikan dampak kepada lingkungan sekitar gitu. Tapi Sobat Bahana, ada sih yang jadi enggan ikut kegiatan masyarakat karena alasan tertentu. Tapi ada juga yang semangat untuk ikut karena ada sesuatu, sesuatunya, alasannya gitu maksudnya ya, bukan karena ada timbal baliknya, enggak gitu. Nah, tapi kalau menurut kamu sendiri nih Sobat Bahana, apa nih kira-kira yang membuat anak muda tuh mau atau justru enggan gitu loh ya ikut dalam kegiatan masyarakat? Silakan nih bisa kasih pendapat kamu lagi di sini, mumpung waktunya juga masih lama ya, di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana, di chat roomnya Radio Bahana juga bisa banget. Lagi dulu ada siapa? Oh belum. Kenapa sih Sobat Bahana ada yang antusias, ada yang malas-malasan aja untuk ikut kegiatan masyarakat atau mungkin malah menjauh gitu? Ada sih beberapa alasan. Mau ikut karena bisa nama teman, bisa ngerasain manfaatnya, bisa belajar berorganisasi juga gitu. Tapi ada juga yang emang enggan ikut karena ada banyak alasan. Waktunya bentrok mungkin ya sama kerja atau kuliah. Terus kegiatannya monoton, merasa pendapatnya nggak didengar gitu. Kalau anak muda hanya dijadikan sebagai peserta aja, ya lama-lama jadi bosan gitu. Tapi kalau dilibatkan jadi panitia atau penggagas misalnya, biasanya sih rasa memilikinya tuh jadi muncul gitu ya. Oke, yang lain yang masih pengen nimbrung ngomongin topik kita hari ini, silakan kita masih tungguin di sini, pokoknya di Ngopi Spesial.

0: KBS 뉴스.
1: Sebutannya tentang 512 santri di Sidoarjo yang keracunan makan bergizi gratis. DPR mengatakan programnya sangat bagus tetapi harus diperbaiki. Buat bahannya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani respon soal kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hisan Sidoarjo. Buat bahannya, sekitar 512 santri menjadi korban. Dia mengaku prihatin atas peristiwa keracunan karena MBG yang terus berulang dan masih terjadi. Sobat Bana lalu mengatakan Badan Gizi Nasional atau BGN sedang berusaha untuk memperbaiki tata kelola MBG, namun dia menyayangkan kasus keracunan ini masih saja terjadi. Seperti dikutip dari Viva hari ini, Sobat Bana, menurutnya tidak boleh ada satu orang pun yang mengalami keracunan MBG, dan dia mendesak pemerintah untuk serius memperhatikan masalah itu. Buat Bana lalu mendesak pemerintah dalam hal ini BGN untuk serius memperbaiki tata kelola MBG sehingga tidak ada lagi siswa yang keracunan. Program ini sangat bagus dan ia meminta tolong kepada siapapun yang terlibat untuk menyukseskan program itu dan harus berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Hi hi, it's Yoriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Ada beberapa yang udah ikut kasih pendapatnya lagi sebuat Bahana, kenapa anak muda itu mau atau justru malah sebaliknya enggan gitu untuk ikut kegiatan masyarakat. Halo Nadia, selamat pagi. Aku ikut Karang Taruna karena banyak kegiatan kreatif sih, bukan cuma rapat-rapat. Biasanya aku kalau rapat mah jarang datang. Kalau kegiatan aja langsung nimbrung, pokoknya aksinya aja gitu. Oke deh Nadia, makasih banget ya. Halo Fajar. Kalau diumumin mendadak ya susah sih, kan anak muda tuh punya jadwal lomba. Jadi kalau menglibatin anak muda tuh harus so sibuk lah Fajar ya. Katanya sih harus ada planning yang mateng sih, jauh-jauh hari itu udah diagendain. Jadi yang muda-muda katanya bisa ngatur jadwalnya gitu. Kalau menurut Fajar ya, makasih ya Fajar. Tati selamat pagi, orang tua juga harus mendukung. Jangan langsung bilang kegiatan warga itu buang-buang waktu. Jadi kita sebagai orang tua harus ngasih dorongan deh buat anak-anak muda agar juga aktif dalam kegiatan masyarakat gitu loh. Oke deh, terima kasih nih untuk beberapa yang sudah gabung juga di sini, berikan tanggapan atau komennya. Yang lain kita masih tungguin nih sebuat Bahana ya. Bisa di 0856345454545 lewat medsos yang Bahana juga bisa banget. Oke sebuat Bahana, beberapa kota besar di Indonesia hari ini diprediksi bakal diselimuti awan tebal. Jangan cuma awan tebal dong, dikasih hujan gitu lah ya harapannya. Ya sebuat Bahana, dan meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG ini memperkirakan awan tebal dan udara kabur ini akan menyelimuti mayoritas kota-kota besar di Indonesia di hari ini, Kamis 3 September. Nah, menurut perakirawan BMKG Miftah Ali, potensi cuaca berawan ini sobat Bahana berpeluang menyelimuti langit di wilayah Tanjung Pinang, kemudian Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, seluruh kawasan Pulau Jawa, juga Samarinda. Dan BMKG juga memperkirakan adanya potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, Palangkaraya, juga potensi asap sobat Bahana atau kabut yang terjadi di wilayah Banjarmasin. Terus ada juga nih potensi terjadi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringannya di Banda Aceh, Medan, dan juga Bengkulu sobat Bahana ya. Kalau untuk pemantauan di kawasan timur Indonesia sobat Bahana, Diperkirakan adanya curah hujan dengan intensitas ringan yang berpeluang turun juga sobat Bana ini di sejumlah wilayah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Selamat pagi dulu nih buat Yoga yang sudah gabung juga di sini. Kenapa anak muda tuh menurut kamu mau atau justru sebaliknya enggan untuk ikut gabung dalam kegiatan masyarakat gitu? Kalau menurut Yoga apa nih? Kalau enggan tuh kadang-kadang yang kegiatannya tuh enggak sesuai dengan jiwanya anak muda gitu loh Mbak. Nah sebaliknya, kalau yang sesuai dengan jiwanya anak muda pasti deh mau. Ini contohnya saja aku gitu. Jadi kalau misalnya kegiatannya olahraga gitu ya, yang pas banget dengan suasana kekinian gitu, pasti anak-anak muda langsung semangat ikut gitu. Tapi kalau kegiatannya cocoknya buat orang-orang yang sudah sepuh, ya kita juga ogah. Ya bantuin dong ya. Ntar kalau yang sepuh-sepuhnya kegiatan sendiri gimana dong. Oke, makasih deh buat Yoga ya, yang udah ikut ngobrol asik juga pagi hari ini di Ngopi Spesial.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Ya, Sobat Bahana, ternyata anak muda itu bukan berarti apa ya, apatis gitu lah ya. Mereka ini justru ingin ikut kegiatan masyarakat yang bermakna, yang terbuka, memberi ruang untuk berkontribusi, ada manfaatnya buat anak-anak muda dan sesuai dengan jiwa mereka gitu. Oke, Rina masih pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Kamis 3 September. Makasih banget yang udah gabung, yang udah bagi pendapatnya juga gitu ya. Kita bisa ketemu lagi besok di Ngopi Spesial. Ya di sini dong di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat pagi, bye-bye now, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, BPBD Lamongan imbau warga di 21 kecamatan waspada angin kencang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, informasi dari Lamongan terkait peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan berdasarkan data dari BMKG Stasiun Meteorologi Juanda dan Maritim Perak, Kabupaten Lamongan saat ini tengah menghadapi potensi angin kencang. Fenomena ini diperkirakan memiliki kecepatan angin mencapai 27 hingga 37 km per jam yang umumnya terjadi pada rentang waktu siang hingga sore hari di tengah kondisi cuaca yang cenderung cerah tanpa hujan. Dari total 27 kecamatan yang ada di Lamongan, 21 kecamatan ditetapkan masuk dalam zona wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan ekstra. Daftar 21 kecamatan terdampak ada Brondong, Paciran, Solokuro, Laren, Maduran, Kalitengah, Sugio, Sukodadi, Mantup, dan beberapa kecamatan lainnya. Sementara itu, kecamatan lain terpantau belum masuk dalam daftar himbauan ini, yakni Blulu, Sukorame, Karangbinangun, Sarirejo, Kedungbring, dan Pucuk. Pihak BPBD Lamongan menghimbau masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan di wilayah-wilayah tersebut, untuk mewaspadai potensi pohon tumbang serta baliho atau benda-benda yang rentan ambruk diterpa angin kencang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Prames Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, pesan pengayoman ke Ketua DPRD Magetan yang baru. Perketat pokir, tapi jangan matikan aspirasi rakyat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan Pangayoman meminta Ketua DPRD Magetan yang baru Ri Nur Asia memperketat mekanisme pokok pikiran atau pokir anggota dewan. Namun, ia mengingatkan agar pembenahan sistem setelah munculnya persoalan pokir tidak justru membuat aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses terhenti diperjuangkan. Menurut dia, pokir merupakan bagian penting dari fungsi DPRD karena bersumber dari hasil reses anggota dewan. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD turun langsung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Pangayoman mengatakan, anggota DPRD kerap menemukan persoalan infrastruktur secara langsung ketika melakukan reses, seperti jalan rusak, jembatan yang membutuhkan perbaikan, hingga akses penghubung antar desa.
4: Pokir itu sangat penting. Ya, jadi bukan buat masyarakat, tetapi justru buat pembangunan di desa. Karena basicnya pokir kan dari reses, tahu betul kondisi jalan yang rusak, jembatan-jembatan yang rusak. Gitu. Jadi kalau kemudian pokir ini terhambat, kita ya sedih. Nah, sekarang kita sedang memperbaiki mekanisme-mekanisme sesuai arahan dari KPK. Jadi kita berharap ini nanti apa kita bisa memperbaiki sistemnya, nah, ini bisa jalan lagi.
3: Pangayoman tak menampik persoalan parkir yang mencuat sebelumnya menjadi pembelajaran penting bagi DPRD Magetan. Karena itu, DPRD kini berupaya memperbaiki mekanisme agar pengusulan dan pelaksanaan parkir memiliki prosedur yang jelas serta sesuai ketentuan. Ia berharap kepemimpinan RIN dapat melanjutkan pembenahan tersebut tanpa menghilangkan fungsi parkir sebagai instrumen untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat. Menurut Pangayoman, kebutuhan terhadap parkir justru semakin penting di tengah keterbatasan anggaran desa. Pangayoman mengatakan DPRD memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang tidak selalu bisa terakomodasi.

0: Pada Selasa 1 September 2026 siang, seorang pengendara Honda Beat Nur Wahyudi, 38 tahun, meninggal dunia di lokasi setelah motornya diduga bertabrakan dengan sebuah truk. Warga Desa Klitik, Kecamatan Geneng itu ditemukan tergeletak di badan jalan dengan luka berat pada bagian kepala dan kaki. Tak jauh dari korban, sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AE2694MN tampak mengalami kerusakan pada bagian depan. Warga sekitar Miftahul Huda mengaku tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Ia baru mengetahui kecelakaan setelah mendatangi lokasi dan melihat korban sudah dalam kondisi tergeletak.
1: Tahu saya itu sudah keadaan seperti itu, Pak.
2: Posisinya gimana?
1: Posisinya seperti itu.
2: Itu benar. Posisinya gimana?
1: Seperti itu sudah mengalami kecelakaan.
2: Tergeletak di dekat motornya.
1: Iya, tergeletak di dekat motornya.
2: Apa sama apa itu, Pak?
1: Kalau itu nggak tahu, Pak. Saya sampai sini itu sudah dalam kondisi seperti itu.
3: Masa naik motor juga?
1: Iya, saya naik motor juga sampai situ, terus balik ke sana, balik ke selatan lagi.
2: Kondisinya gimana? Meninggal?
1: Meninggal, Pak.
2: Meninggal. Berapa orang?
1: Cuma satu orang, Pak.
2: Satu orang.
1: Iya.
0: Informasi sementara menyebutkan kecelakaan bermula ketika korban diduga hendak melakukan putar arah. Pada saat bersamaan datang sebuah truk hingga terjadi benturan. Nahas, usai kecelakaan kendaraan yang diduga menabrak korban justru meninggalkan lokasi. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan area dan melakukan olah TKP. Sejumlah saksi dimintai keterangan, sementara rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi turut ditelusuri untuk mencari petunjuk mengenai kendaraan yang diduga terlibat. Jenazah Nur Wahyudi selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan dan visum. Hingga kini, unit penegak hukum atau Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menyelidiki kasus tersebut. Polisi berupaya memastikan

0: jam, meski petugas sempat terkendala angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar.
1: Ya, kami tadi mendapat laporan sekitar pukul 14.22 ya, masuk ke menegur kami bahwa telah terjadi kebakaran di silok sini. Mendapati laporan tersebut, segera kami perintahkan teman-teman dari dua pos, pos Mako, kemudian pos Banjar, dan kita juga minta dari perusahaan terdekat untuk membantu bersama rekan-rekan Forkopimka untuk melaksanakan pemadaman. Informasi dari pemilik, tadi ada truk sejumlah 13 informasinya, kemudian ada palet ini, tumpuan palet yang terbakar. Dan sampai hari ini itu masih kebakar, mungkin nggak sampai 2 jam kita bisa padamkan ini, yang palet-palet itu.
0: Hingga pemadaman selesai, penyebab kebakaran dan total kerugian masih belum diketahui dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak pemilik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Buat Bahana Lovers, masih bersama saya Akmal Darunaja. Apa kabarnya hari ini? Semoga Sobat Bahana sehat walafiat ya. Dan masih bersama Bahana Radio FM Ngawi. Ngomong-ngomong, ada tema tentang apakah Ngawi mau, apa anak muda Ngawi mau bergerak atau cuma jadi penonton aja. Ngomong-ngomong, anak muda kita tahu ya bahwa generasi muda sekarang punya kreativitas maupun ide-ide yang kita bisa pertanyaan atau manfaatkan untuk lingkungan daerah kita sendiri ya, khususnya di Ngawi. Nah, untuk generasi muda sekarang maupun Gen Z sekarang itu punya kreativitas maupun ide produktif itu ada. Sobat Bahana yang mau tingkatkan potensi untuk anak muda generasi anak Ngawi ya, menurut saya ini potensi terbesar anak muda di Ngawi adalah kreativitas dan kemampuan mereka beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang, contohnya digital marketing maupun online shop maupun bisnis online ya, contohnya kayak TikTok Shop maupun TikTok Go. Itu banyak generasi Gen Z ke sekarang jadi gardan enggak jadi penonton aja, jadi gardan bergeraknya produk bisnis online digital marketing di TikTok Shop ya. Sekarang banyak generasi Gen Z, generasi anak muda sekarang melalui konten

pertanian ya, ide bisnis ya, itu bisa diterapkan untuk sobat Bahana FM Radio Ngawi. Nah, mau ngomong untuk membuat konten selagi ini, potensinya daerahnya itu tergantung ya, tergantung sobat Bahana sendiri. Jadi generasi sekarang untuk meningkatkan pengembangan digital marketing maupun wisata kuliner maupun budaya itu tergantung sobat Bahana sendiri. Dalam dunia marketing maupun kulineran maupun era sekarang ya, udah canggih ya teman-teman ya. Jadi untuk penonton jadi harus jadi dan bergeraknya sekarang ya, untuk kreativitasnya zaman sekarang. Jadi untuk generasi Gen Z, mari mencoba terlibat untuk dampak nyata untuk masyarakat sekarang, untuk memperluas ya dalam mengembangkan konten, dalam produk, mengembangkan UMKM melalui TikTok ya, itu bisa untuk menjadi garjan penggerak untuk zaman sekarang ya, khususnya para Gen Z Gen Z. Nah, untuk budaya itu bisa mengangkat tari orek-orek dan sebagainya. Itu bisa memanfaatkan media sosial kalian untuk mengembangkan sosmed yang positif ya, media sosial yang positif, mengunggah tari orek-orek, budaya ya, itu bisa meningkatkan peluang untuk media yang positif begitu. Hari dampak untuk masyarakat sekitar itu nyata bagi generasi sekarang. Jadi mari untuk para Gen Z Gen Z tingkatkan potensi daerahnya maupun kreativitasnya sekarang ya, untuk para Gen Z, untuk merubah mindset maupun inovasi baru, kreativitas baru untuk zaman sekarang ya. Banyak hal bisnis ide online ya, maupun itu TikTok Go, itu bisnis yang affiliate, TikTok program, itu banyak hal yang terjadi di zaman sekarang. Mari para Gen Z anak muda menjadi garden bergeraknya zaman sekarang itu sangat produktif ya. Ayo para Gen Z semangat, jadi jangan jadi penonton aja ya. Kita harus para Gen Z jadi penggeraknya ekonomi UMKM sekarang. Jadi banyak ya para Gen Z mengupload konten tentang UMKM, digital marketing, dan meningkatnya peluang ya, peluang untuk yang sekarang ya, luar biasa. Jadi untuk mendapatkan cuan dari penggeraknya bisnis online sekarang itu luar biasa untuk para Gen Z. Jadi penggeraknya itu sudah ada beberapa bagian, dan ada jadi penonton juga, tapi yang penonton itu harus bergerak untuk inovasi sekarang, zaman sekarang ya, untuk kreativitas lah ya, untuk potensi besarnya itu sangat besar untuk para Gen Z ya, khususnya ya untuk Gen Z itu jangan kalah dengan generasi milenial sekarang ya, harus ikut bergerak dalam bidang usaha online maupun bisnis online tersebut ya, harus tempat nyata bagi masyarakat itu gampang lalu apa itu target cuannya itu banyak untuk para Gen Z ya. Mari buktikan dampak nyata untuk masyarakat itu nyata. Tetapi untuk luasnya bisa memberikan
yang kreativitasnya itu banyak untuk para Gen Z ya, khususnya produk UMKM, keripik tempe. Ibaratkan keripik tempe itu dimasukkan ke media sosial untuk media bisnis online ya, itu bisa untuk para Gen Z generasi muda untuk mencoba dan penggeraknya ekosistem kreativitas zaman sekarang ya. Oke. Apa dampaknya untuk sekarang, untuk jadi garden penggeraknya itu sangat peluangnya besar sekali untuk para Gen Z. Jangan mudah kalah dengan generasi milenial khususnya ya. Ayo para Gen Z yang masih terlibat jadi penonton, mari kita menjadi garden penggeraknya sebuah apa itu kreativitasnya di online shop maupun Shopee affiliate program itu bisa. Untuk para Gen Z, Gen Z mencobalah jadi garden bergeraknya perkembangan zaman sekarang ya. Oke. Okay. Kasih semangat buat para sobat Bahana untuk setia dan untuk dari media sosial sekarang itu dampaknya positifnya luar biasa untuk para Gen Z dan generasi sekarang ya. Mari tingkatkan anak-anak muda sekarang untuk mengenalkan wisata, kuliner maupun segala macam budaya lah. Dan produk-produk UMKM bisa diangkat untuk digital marketing ya. Jadi peluangnya, cuannya sih itu sangat besar sekali untuk generasi Gen Z, generasi muda sekarang. Oke, khususnya jangan kalah ya. Peluang usaha itu jangan pernah kalah untuk mencoba dan mencari ide apa bisnis yang paling yang tren ya. Khususnya carilah apa itu AI, carilah judul apa bisnis online yang sekarang yang tren, yang hits. Nah itu peluangnya sangat besar sekali untuk menuju garden bergeraknya generasi muda sekarang ya. Jadi mari carilah teknologi judul yang sekarang kan masih canggihnya AI ya. AI itu cari judul apa ya yang hits, yang meningkatkan bisnis peluang besar untuk generasi muda Gen Z sekarang. Jadi

dampaknya untuk positifnya ini sangat luar biasa ya. Khususnya saya itu pernah mengalami dunia digital marketing dan online shop ya, mengembangkan UMKM itu sangat luar biasa untuk generasi muda sekarang ya, khususnya. Dan generasi perkembangan sekarang itu sangat pesat ya, khususnya generasi Gen Z ya, itu di sosial media, contohnya Instagram ya, banyak segala media sosial untuk mencari ide-ide ya, bisnis online itu bisa meningkatkan jangkauan yang luar biasa dan luas untuk generasi sekarang maupun Gen Z, generasi muda sekarang ya khususnya. Jangan pernah kalah dengan generasi milenial ya. Terus jangan pernah menyerah, untuk sangat luar biasa untuk generasi nyata, untuk generasi muda sekarang, Gen Z sekarang ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Bahana FM, Radio Ngawi FM 104.

0: kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
1: 104,5 FM Brana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Oke, masih bersama saya Akmal Darunaja. Apakah anak muda sekarang sudah cukup terlibat dalam kegiatan

107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Masih bersama saya Akmal Darunaja. Apakah anak muda sekarang sudah untuk terlibat dalam lingkungan, kegiatan lingkungan, khususnya para generasi muda sekarang atau Gen Z? Aslinya ada sebagian sudah mengenai terlibatnya di lingkungan, contohnya Karang Taruna. Terus contohnya lagi kegiatan sosial keagamaan. Terus contohnya lagi kegiatan lingkungan gotong royong bersama masyarakat. Itu sebagian sudah ada sih untuk generasi muda Gen Z sekarang. Dan untuk namun tidak bisa dipungkiri ya, juga ada bahwa sebagian anak muda memikirkan lebih banyak menghabiskan waktu di media sosialnya maupun di media digitalnya. Tapi bukan berarti ya bermain media sosial itu salah ya untuk bahan apa itu sobat bahana. Justru media sosial itu bisa menjadi potensi sarana untuk melakukan hal-hal yang positif. Contohnya mengunggah konten bisnis online ya, khususnya seperti itu. Ya, yang penting adalah bagaimana kita bisa mengubah aktivitas dimulai melaksanaan yang produktif dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Jadi segitu ya untuk generasi muda sekarang maupun Gen Z ya, jangan mudah kalah dengan generasi milenial sekarang. Nah, untuk merubah bergeraknya jadi penonton menjadi bergeraknya garden itu sangat mudah ya. Dulu aku juga pernah jadi penonton ya. Apa sih

lingkungan masyarakat sekitar daerah juga, terus mengubah mindset lingkungan daerah masyarakat juga, itu bisa pengaruh potensi luas dan tingkatan untuk pendapatan UMKM daerah juga lebih pesat. Contohnya seperti itu. Jadi untuk generasi muda, ayo siapkan kalian. Siapkan untuk kalian jadikan jadi penonton aja ya. Jadilah gardan pintu bergeraknya generasi sekarang. Carilah komunitas yang positif ya. Terus bisnis online itu masih banyak lagi untuk meningkatkan peluang besarnya gerdam penggerak ekonomi juga, itu bisa untuk para generasi Gen Z. Jangan kalah ya, jangan kalah untuk generasi milenial sekarang. Kita sudah banyak alat-alat canggih ya, sudah alat-alat canggih. Kita bisa memperluas alat-alat editor maupun edit, itu bisa meningkatkan peluang kita ya, mengembangkan apa itu bisnis online kita, itu bisa kok untuk para generasi Gen Z, generasi muda, untuk juga untuk meningkatkan wisata kuliner, itu bisa kok di upload di media sosial TikTok, itu bisa. Karena peluangnya lebih besar loh teman-teman ya, peluangnya lebih besar untuk meningkatkan di media sosial itu sangat digital, dunia digital itu sangat pesatnya, peluangnya besar sekali, cuannya banyak. Jadi manfaatkanlah handphone kalian ya. Jadi dalam dunia ini kita banyak-banyak menonton kayak apa sih tren yang paling banyak dicari generasi sekarang, khususnya Gen Z, umpamanya untuk membuka bisnis online kayak membuka jualan kopi online, itu bisa meningkatkan pendapatan UMKM juga ya. Untuk sarananya itu sangat, peluangnya sangat besar sekali sih menurut saya. Untuk media sosial itu positifnya luar biasa. Gunakan HP, handphone kalian untuk mengedit video ya. Untuk apa itu, mengembangkan bisnis karir kalian, itu bisa sih.

0: bagi generasi muda, jangan pernah kalah dengan generasi milenial sekarang. Ya, dalam ini perkembangan ini kan dunia marketing kan banyak ya teman-teman sobat bahana ya, banyaknya itu meningkatnya algoritma platform itu kan banyak saingan juga, apalagi yang UMKM kayak geprek ya, geprek TikTokku itu ya, itu bisa meningkatkan perkembangan digital juga. Geprekin aja itu loh kan meningkatkan peluang perkembangan UMKM itu juga bisa. Terus kita bisa cari-cari ide bisnis yang paling kembangannya pesat dan luas ya. Jangan mau kalah saing. Umpamanya kalian membuka usaha offline, jangan kalah saing dengan online ya. Jadi kita sama-sama mencari peluang besar luas. Jadi untuk generasi muda sekarang ya, Gen Z jangan pernah jadi penonton aja sih, jadi penggeraknya ekonomi sekarang ya, jadi dunia digital yang sekarang ya. Ya, khususnya para Gen Z, aku juga udah pernah mengalami dunia digital barang, terus dunia marketing, terus dunia banyak hal ya yang aku alami dalam beberapa satu tahun ya, perkembangan juga sampai saat juga ngaruh dalam kehidupan kita untuk mencari ide-ide judul. Terus kita sebagai bisnis online maupun wirausaha dalam dunia digital ini, dunia digital sekarang itu sangat manfaatnya luar biasa, positif banget, dan bisa meningkatkan peluang-peluang buat UMKM juga seperti itu ya. Jadi untuk generasi muda di Ngawi, mari kita cari relasi komunitas, dan banyak hal yang kita alami juga ya, banyak hal yang dunia offline pindah ke dunia bisnis online, dunia digital itu banyak, tapi saingannya juga berat loh teman-teman. Itu jangan kalah saing juga buat teman-teman generasi muda Gen Z sekarang. Oke, mari kita buat generasi tingkatkan kegiatan sosial yang positif di lingkungan daerahnya masing-masing juga ya, bisa mempekerjakan orang. Umpamanya kita punya bisnis online, bisa mempekerjakan orang, terus bisa umpamanya tetangganya kalian, teman kalian yang masih nganggur, bisa mempekerjakan. Umpamanya kalian punya bisnis ya, bisnis online, digital marketing ya, dunia digital marketing apa itu, dengan perkembangan di TikTok itu kan banyak adalah relasi-relasi yang sekiranya Gen Z itu bisa kehidupan nyata itu hasil bagi masyarakat di lingkungan itu sangat bermanfaat juga seperti itu. Jadi untuk generasi muda Ngawi, ayo jangan kalah dengan generasi milenial. Terus saran saya, ayo jangan jadi penonton. Mari generasi muda jadi bergeraknya bidang sekarang. Seperti itu. Oke, sekian. Nanti kita lanjut lagi masih bersama Bahana FM di 104,5 Bahana FM Ngawi.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone,

0: menggapai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Oke, masih bersama saya Akmal Darunaja ya, untuk mengenai ini, kalau kalian diberi kesempatan ya untuk generasi sekarang, generasi muda ya, apa kesempatan kalian untuk membuat satu perubahan yang ada di Ngawi? Apa yang ingin kalian ubah ya sekarang ya untuk generasi muda? Terus apakah ingin memperbanyak ruang kreativitas untuk anak-anak muda generasi Gen Z ya, untuk saatnya sekarang kita mengubah sekarang ya untuk para generasi Gen Z, dan untuk mengembangkan UMKM juga, kegiatan olahraga, terus kegiatan sosial yang positif ya, terus untuk meningkatkan memperkuat lingkungan yang lebih bersih dan nyaman ya untuk generasi muda sekarang. Jadi Genji-genji itu, mari kita tingkatkan kreativitas dan produktivitas, karena perubahan besar itu biasanya dimulai dari hal kecil aja ya, dari ide yang kecil aja yang kemudian kita melakukan bersama-sama. Contohnya yang dari kecil itu, umpamanya kita membuka peluang ya untuk masyarakat yang masih produktif ya, untuk yang teman-teman kalian ya, kesempatan untuk mencari kesempatan yang buka forum dan diskusi itu. Kita ide kecil itu bisa dilakukan kegiatan bersama-sama. Contohnya kayak kita memperluang diskusi, ngopi bareng ya, apa ya ide bisnis online yang sekarang, diskusi ya sama teman-teman kalian. Terus satu ide kecil, coba pikirkan yang sekarang generasi muda, contohnya yang ada di Ngawi ya, untuk melakukan kegiatan dimulai dari mana aja itu diskusikan di komunitas ya, di Ngawi ya, maupun ngopi lah, join ngobrol apa sih ide tren yang paling yang disukai generasi muda sekarang ya, untuk disukai generasi muda sekarang, contohnya kayak apa ya, bisnis online yang disukai para generasi Gen Z sekarang itu paling itu sih kegiatan itu, bisnis dalam UMKM sih yang aku lihat ya, tapi peluangnya juga besar untuk para generasi sekarang. Dan pikirkan ya untuk generasi muda sekarang, jangan jadi penonton aja, jadilah generasi muda yang bergerak dalam bidang ekonomi, perkembangan dalam budaya juga ya. Jadi untuk generasi, jangan mudah kalah dengan generasi milenial. Terus tidak ada jawaban yang salah sih untuk saat ini, perkembangan digital, dunia digital juga, terus mindset kalian itu juga harus diubah juga, untuk pola pikir juga, ide-ide juga itu bisa diubah sih, mulai dari hal kecil aja ya, khususnya seperti itu untuk generasi muda sekarang. Jadi untuk generasi ini, kita tetap semangat untuk gerdan bergeraknya ekonomi sekarang. Jadi jangan pernah kalah saing ya, untuk generasi Gen Z sama milenial itu mudah kalah dalam usaha bidang bisnis online juga ya, mengembangkan karir itu jangan mudah kalah juga ya untuk generasi Gen Z maupun milenial. Dalam perubahan besar juga itu sangat luas, jangan sedikit-sedikit ngeluh bisnis apa ya yang cukup paling tren, bisnis apa yang cukup yang paling hits ya, namanya UMKM contohnya, mengembangkan UMKM, terus wisata, banyak hal sih, terus budaya kita upload lah tarian orek-orek yang ada di Ngawi, memperluas dunia digital, mengenal oh ini khas budaya Ngawi, orek Ngawi, tarian Ngawi ya. Itu bisa dimasukkan di media sosial YouTube maupun TikTok yang para generasi punya sekarang ya. IG juga ya, mari kita jangan kalah saing dengan generasi milenial sekarang. Oke. Buat teman-teman sobat Bahana, saya kasih tip juga, itu salah satu untuk perkembangan gadan penggerak ya, penggerak generasi muda, generasi Gen Z sekarang seperti itu ya. Jangan lupa untuk mengembangkan ide-ide positif ya, terus lebih banyak kegiatan positif lah untuk sosial, untuk menunjukkan Gen Z itu bisa, generasi muda sekarang itu bisa, jangan kalah saing ya, seperti itu ya. Jadi umpamanya kita kalah saing, jangan pernah menyerah juga ya. Perkembangan dunia UMKM juga sangat, dunia digital ini sangat luar biasa, sangat luas. Tapi salah satunya ini saya ini pernah mengalami juga, pernah dalam dunia digital juga sih, tapi saya juga gak pernah menyerah dalam dunia ini. Tetap semangat buat generasi muda Gen Z, tetap inovasi dalam dunia karir bisnis online generasi muda sekarang ya. Tingkatkan apa itu, tingkatkan kualitas diri sendiri untuk menuju bergeraknya perkembangan sekarang juga. Seperti itu sih pengalaman saya, juga pernah merasakan oh dunia digital seperti ini, dunia marketing kayak gini, saingan kerja dalam bisnis online oh seperti ini. Tapi kita jangan menyerah, sebagai generasi muda juga harus semangat ya, harus semangat untuk perubahan perkembangan sekarang ya, kita ikuti ya, seperti itu untuk generasi muda sekarang. Oke, buat generasi Gen Z maupun generasi muda, mari kita perkembangkan dunia digital sekarang, terus perluas perkembangan ya, ide-ide, carilah tren, tingkatkan UMKM juga, kuliner itu bisa memperluas kita juga. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi nanti obrolannya, langsung nanti tentang pertanyaan ya nanti ya. Oke, terima kasih, nanti saya ada pertanyaan untuk sobat Bahana. Apa yang bisa Anda berubah untuk bawa garisan bergeraknya perkembangan sekarang? Nanti ada pertanyaan dari saya juga nanti.
1: Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

Oke, masih bersama saya Akmal Darunaja. Kali ini saya akan kenapa anak muda mau atau enggan ikut kegiatan di lingkungan. Lalu sebenarnya apa yang membuat anak muda atau generasi muda sekarang enggan ada yang enggak mau ikut kegiatan, ada juga ikut sama temannya, diajak temannya, tapi ada pula yang merasa kegiatan masyarakat terlalu monoton juga, tidak sesuai dengan kesibukan, atau bahkan merasa pendapat anak muda di zaman sekarang kurang enak didengar juga. Terus, nah ini masalah menjadi tangan-tangan bersama untuk generasi Gen Z sekarang, ya. Ya, untuk mungkin perlu diubah ya, mungkin perlu diubah ya dalam proses pengambilan keputusan juga, karena kalau anak muda hanya diminta datang dan mengikuti kegiatan itu merasa monoton juga ya, atau mereka diberi kesempatan untuk berpendapat juga itu bisa meningkatkan kreativitas ide juga. Terus dalam berkreasi dan ikut menentukan kegiatan juga, dan tentu rasa memiliki terhadap lingkungan akan semakin besar ya. Jadi tantangan generasi muda maupun Gen Z itu sangat berat juga ya, di lingkungan juga merasa bosan atau monoton juga. Tapi kalau diimbangin sama kreasi, kreativitas atau berpendapat, forum, diskusi juga, itu bisa lah untuk meningkatkan mood generasi muda sekarang ya. Untuk apa itu, untuk meningkatkan kreativitas untuk di lingkungan juga ya. Contohnya kayak membuat anyaman ya, anyaman, terus membuat berulang sampah, itu bisa meningkatkan kreativitas, ide, inovasi kita untuk di lingkungan daerah juga, di lingkungan desa juga, untuk generasi Gen Z sekarang. Untuk Sobat Bahana, mari lakukan dengan kegiatan ini untuk tentunya yang generasi muda maupun Gen Z sekarang. Ikutlah partisipasi dalam kegiatan lingkungan. Untuk kalau bosen ya, marilah berpendapat. Umpamanya suatu RT maupun suatu itu, ajukan pendapat kalian untuk kreasi, untuk apa itu, mencari ide yang dilungkan sekitar kalian itu bisa maju ya, bisa maju, bisa berkembang juga ya, seperti itu untuk generasi muda sekarang maupun generasi minnya sekarang. Gimana sih untuk perkembangan besar ini bisa tercapai di lingkungan kalian ya? Buatlah salah satu ide cermelang, dari ide kecil pun, dari ide kecil pun bisa meningkatkan kemajuan lingkungan desa juga, terus meningkatkan masyarakat yang madani maupun maju, itu bisa juga sih untuk generasi muda, generasi Gen Z sekarang. Jangan mau kalah lah ya, untuk muda apa itu, gadan bergeraknya dunia sekarang, jangan mudah kalah sama generasi-generasi sebelumnya ya. Ayo para generasi muda maupun Gen Z, saya sarankan jangan jadi penonton dalam istilah itu, menonton seseorang tapi enggak melakukan apa-apa. Jadilah penggerak untuk masa depan. Terus jadilah generasi yang cermelang maupun generasi yang mudah membawa kemajuan lingkungan desa maupun daerah juga, bisa ya
Mari Gen Z maupun generasi muda sekarang tingkatkan ide kreativitas Anda di lingkungan desa Anda juga untuk meningkatkan kemajuan dalam UMKM ya, perkembangan juga itu bisa ya untuk generasi muda. Gampang loh sini ya sekarang mencari ide maupun trend yang sangat seleranya pada Gen Z itu gampang banget buat kalian ya, tapi peluangnya juga sangat besar juga buat kalian. Oke, buat Gen Z tetap semangat, aku nanti ada pertanyaan buat generasi muda sekarang. Oke, tetap stay tune di Bahana FM Radio 104,5 FM Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

Ini aku ada pertanyaan buat Bahana Lovers nih. Sekarang giliran kalian yang menjawab 3 pertanyaan dari saya. Apa potensi terbesar anak muda di Ngawi dan apakah anak muda sekarang sudah cukup aktif dalam kegiatan masyarakat? Apa yang membuat kalian mau atau justru malas ikut kegiatan masyarakat? Yuk, sampaikan pendapat kalian di WhatsApp. Nah, 085-63-45-45-45-45. Terus sebutkan dalam jawaban yang saya pertanyakan tadi. Boleh cerita pengalaman kalian, kritik ataupun untuk membuat Ngawi menjadi lebih baik. Ya, boleh di WhatsApp di Bahana Radio FM Ngawi. Terus dalam ternyata banyak banget pendapat dari Bahana Lovers. Ada yang mengatakan bahwa anak muda Ngawi punya potensi besar di bidang digital dan bisnis online. Ada juga yang mengatakan bahwa anak muda akan lebih tertarik mengikuti kegiatan masyarakat kalau kegiatannya dibuat lebih menarik ya, atau dan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Nah, menarik banget ya, dari ini kita bisa membuat bahwa sebenarnya anak muda bukan hanya peduli, dan hanya peduli juga, tapi generasi muda sekarang tidak hanya juga dalam berpendapat juga, terus anak muda sekarang bisa mengendalikan kreativitas, ide, inovasi dan perkembangan zaman sekarang ya. Untuk Bahana Lovers, dalam pesan ini saya menyampaikan dalam mereka hanya membutuhkan ruang dan kesempatan dan lingkungan yang mendukung mereka untuk bergerak ya. Dalam sekarang, jadi generasi muda sekarang jangan jadi penonton aja. Mari kita sebagai anak muda untuk bergerak untuk perkembangan zaman sekarang ya. Untuk Bahana Lovers, jangan lupa kritik dan saran ditunggu di nomor WA-nya, nanti dibales ya. Oke. Terima kasih untuk tetap stay tune di Bahana FM Radio 104,5 FM Radio Bahana Ngawi.

0: Kali ini kita closingan, udah siang ya. Buat kamu yang masih muda dan sedang mendengarkan Radio Bana FM Ngawi, jangan pernah berpikir bahwa generasi usia muda sekarang berarti kita belum bisa melakukan sesuatu untuk daerah kita. Dan tidak harus langsung melakukan perubahan besar ya, teman-teman. Mulai saja dari hal sederhana mau hal kecil. Contohnya kerja bakti di lingkungan maupun membantu kegiatan sosial dan banyak macam mempromosikan UMKM lokal dan membuat konten positif tentang Ngawi, terus mengikuti kegiatan Karang Taruna maupun sekedar memberikan ide, atau ketika ada kegiatan di lingkungan sekitar, karena perubahan itu tidak hanya selalu dari diri kita sendiri maupun tidak selalu dimulai dari orang yang punya jabatan maupun kekuasaan, tapi perubahan juga bisa dimulai dari anak muda generasi Gen Z yang mau bergerak. Oke, untuk jadi Bana Lovers Ngawi punya potensi besar ya. Untuk salah satunya kekuatan terbesarnya adalah contohnya generasi anak muda sekarang maupun anak generasi Gen Z sekarang. Jadi kreativitas anak muda itu ada, energi ada, terus teknologi juga ada. Tinggal bagaimana kita semuanya digunakan untuk sesuatu yang hal positif. Karena masa depan Ngawi bukan hanya untuk generasi berikutnya, masa depan Ngawi juga sedang kita menggunakan, bangun mulai dari hari ini ya. Masa depan Ngawi itu juga punya milik generasi muda dan generasi Gen Z sekarang. Oke, saya pamit undur diri, tetap menguasai tentang dalam digital dunia, tetap kreatif dan jangan takut ikut berkontribusi, karena salah satu langkah hal kecil pun dan kita beri menjadi perubahan yang besar untuk Ngawi di masa depan ya. Tetap di Radio Bana FM Ngawi, saya pamit undur diri, saya Akmal Darun aja selalu menemani aktivitas Bana Lovers. Terima kasih, saya pamit undur diri, saya Akmal Darun aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wong Ngawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi

0: lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
1: Sobat Wahana, kebiasaan warga yang sering membuang sampah sembarangan salah satu dari beberapa yang menyebabkan terjadinya banjir. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir adalah dengan tertib dalam perilaku buang sampah pada tempatnya. Terlebih saat musim hujan sudah tiba. Pesan ini disampaikan oleh 104,5 FM Bahana Radio.

Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam

0: keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lah nek kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Lah terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Guys, guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
9: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
9: Iya bener. Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
9: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
9: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
9: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
12: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, BPBD Lamongan imbau warga di 21 kecamatan waspada angin kencang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, informasi dari Lamongan terkait peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan berdasarkan data dari BMKG Stasiun Meteorologi Juanda dan Maritim Perak, Kabupaten Lamongan saat ini tengah menghadapi potensi angin kencang. Fenomena ini diperkirakan memiliki kecepatan angin mencapai 27 hingga 37 km per jam yang umumnya terjadi pada rentang waktu siang hingga sore hari di tengah kondisi cuaca yang cenderung cerah tanpa hujan. Dari total 27 kecamatan yang ada di Lamongan, 21 kecamatan ditetapkan masuk dalam zona wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan ekstra. Daftar 21 kecamatan terdampak ada Brondong, Paciran, Solokuro, Laren, Maduran, Kalitengah, Sugio, Sukodadi, Mantup, dan beberapa kecamatan lainnya. Sementara itu, kecamatan lain terpantau belum masuk dalam daftar himbauan ini, yakni Blulu, Sukorame, Karangbinangun, Sarirejo, Kedungbring, dan Pucuk. Pihak BPBD Lamongan menghimbau masyarakat, khususnya yang beraktivitas di luar ruangan di wilayah-wilayah tersebut, untuk mewaspadai potensi pohon tumbang, serta baliho atau benda-benda yang rentan ambruk diterpa angin kencang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, pesan pengayoman ke Ketua DPRD Magetan yang baru. Perketat pokir, tapi jangan matikan aspirasi rakyat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan Pangayoman meminta Ketua DPRD Magetan yang baru Rin Nur Asia memperketat mekanisme pokok pikiran atau pokir anggota dewan. Namun, ia mengingatkan agar pembenahan sistem setelah munculnya persoalan pokir tidak justru membuat aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses terhenti diperjuangkan. Menurut dia, pokir merupakan bagian penting dari fungsi DPRD karena bersumber dari hasil reses anggota dewan. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD turun langsung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Pangayoman mengatakan, anggota DPRD kerap menemukan persoalan infrastruktur secara langsung ketika melakukan reses, seperti jalan rusak, jembatan yang membutuhkan perbaikan, hingga akses penghubung antar desa.
4: Pokir itu sangat penting. Ya, jadi bukan buat masyarakat, tetapi justru buat pembangunan di desa. Karena basicnya pokir kan dari reses, tahu betul kondisi jalan yang rusak, jembatan-jembatan yang rusak. Gitu. Jadi kalau kemudian pokir ini berhambat, kita ya sedih. Nah, sekarang kita sedang memperbaiki mekanisme-mekanisme sesuai arahan dari KPK. Jadi kita berharap ini nanti apa kita bisa memperbaiki sistemnya, nah, ini bisa jalan lagi.
3: Pangayoman tak menampik persoalan parkir yang mencuat sebelumnya menjadi pembelajaran penting bagi DPRD Magetan. Karena itu, DPRD kini berupaya memperbaiki mekanisme agar pengusulan dan pelaksanaan parkir memiliki prosedur yang jelas serta sesuai ketentuan. Ia berharap kepemimpinan Rin dapat melanjutkan pembenahan tersebut tanpa menghilangkan fungsi parkir sebagai instrumen untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat. Menurut Pangayoman, kebutuhan terhadap parkir justru semakin penting di tengah keterbatasan anggaran desa. Pangayoman mengatakan DPRD memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang tidak selalu bisa terakomodasi melalui perencanaan perangkat daerah. Ia mencontohkan persoalan infrastruktur penghubung antar desa yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Magetan. Menurut dia, perangkat daerah cenderung menyusun perencanaan secara makro, sementara anggota DPRD memperoleh gambaran lebih spesifik mengenai kebutuhan masyarakat ketika turun langsung melalui reses. Karena itu, Pangayoman menilai pembenahan pokir harus dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi utama, yakni memperjuangkan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil reses.
4: Pokir ini sekarang dengan desa dikurangi sangat penting. Sebenarnya kalau benar-benar desa sih gitu. Yang disentuh itu pasti yang memang betul-betul penting untuk masyarakat desa.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, pengendara motor meninggal dunia di Ring Road Ngawi. Diduga jadi korban tabrak lari. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana jalan lingkar Ring Road Desa Taun, Kecamatan Kasruman, Kabupaten Ngawi mendadak geger setelah kecelakaan maut terjadi pada Selasa 1 September 2026 siang. Seorang pengendara Honda Beat Nur Wahyudi, 38 tahun, meninggal dunia di lokasi setelah motornya diduga bertabrakan dengan sebuah truk. Warga Desa Klitik, Kecamatan Geneng itu ditemukan tergeletak di badan jalan dengan luka berat pada bagian kepala dan kaki. Tak jauh dari korban, sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AE2694MN tampak mengalami kerusakan pada bagian depan. Warga

0: balik ke sana, balik ke selatan lagi.
1: Kondisinya gimana? Meninggal?
0: Meninggal, Pak.
1: Meninggal. Berapa orang?
0: Cuma satu orang, Pak.
1: Satu orang.
0: Iya.
2: Informasi sementara menyebutkan kecelakaan bermula ketika korban diduga hendak melakukan putar arah. Pada saat bersamaan datang sebuah truk hingga terjadi benturan. Nahas, usai kecelakaan kendaraan yang diduga menabrak korban justru meninggalkan lokasi. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan area dan melakukan olah TKP. Sejumlah saksi dimintai keterangan, sementara rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi turut ditelusuri untuk mencari petunjuk mengenai kendaraan yang diduga terlibat. Jenazah Nur Wahyudi selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan dan visum. Hingga kini, unit penegak hukum atau Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menyelidiki kasus tersebut. Polisi berupaya memastikan kronologi kejadian sekaligus mengungkap identitas kendaraan yang diduga meninggalkan lokasi setelah kejadian. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobah, musibah di Merakura. Kebakaran hebat hanguskan 13 truk trailer dan juga palet kayu PT Silo Tuban. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kebakaran hebat melanda area kargo jati PT Silok di Desa Telogowaru, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban pada Rabu 2 September 2026 sekitar siang hari. Lokasi tersebut merupakan tempat penyimpanan palet kayu alas semen sekaligus area parkir truk trailer. Berdasarkan informasi petugas damkar Tuban, sekitar 13 truk trailer dan tumpukan palet kayu ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Tuban Sutaji mengatakan laporan kebakaran diterima sekitar pukul 14.22 WIB. Petugas dari Pos Mako dan Pos Banjar langsung dikerahkan dengan bantuan perusahaan terdekat serta Forkopimda untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah sekitar 2 jam meski petugas sempat terkendala angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar.
5: Ya, kami tadi mendapat laporan sekitar pukul 14.22 ya, masuk ke menteri kami bahwa telah terjadi kebakaran di silok sini. Mendapati laporan tersebut, segera kami perintahkan teman-teman dari dua pos, Pos Mako, kemudian Pos Banjar, dan kita juga minta dari perusahaan terdekat untuk membantu bersama rekan-rekan Forkopimda untuk melaksanakan pemadaman. Informasi dari pemilik tadi ada truk sejumlah 13 informasinya, kemudian ada palet ini, tumpuan palet yang terbakar, dan sampai hari ini itu masih kebakar, mungkin nggak sampai 2 jam kita bisa padamkan ini, yang palet-palet itu.
4: Hingga pemadaman selesai, penyebab kebakaran dan total kerugian masih belum diketahui dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak pemilik. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah

0: langsung tanpa diundi.
1: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini yang cuacanya panas? Mudah-mudahan hatinya gak panas, tambah adem aja. Yang mau gabung di Ajang Ngopi Bana, masih bareng Lupita Bana dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini. Yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya. Jangan lupa juga ya topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, hari Kamis ya. Nah ini anak muda Ngawi ya, mengenai anak muda Ngawi jadi penonton atau ikut bergerak ya. Nah, ini peran anak muda dalam perkembangan lingkungan dan daerahnya, potensi anak muda dalam pendidikan, kreativitas, komunitas dan usaha, hal-hal sederhana yang bisa dilakukan anak muda untuk memberikan dampak di lingkungan sekitar ya. Nah ini terus Sobat Bana semuanya, untuk anak muda Ngawi ini ya, ini jadi penonton atau ikut bergerak gitu ya, ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 0856345445, masih bareng Lupita Bahna dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, yang butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif ya, meliputi dagang, jasa industri, kalangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana, masih bareng Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Tapi kita hari ini khususnya untuk anak muda Ngawi ya, ini jadi penonton atau ikut bergerak. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Roman dan Papa. Kak Keno, Asis, Papa, aku.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Suasana di siang hari ini yang begitu panas ya. Yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini, anak muda ngawit jadi penonton atau ikut bergerak ya. Yang mau gabung silahkan, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545. Yang di siang hari ini barusan makan siang ya. Biasanya kalau jam segini tuh banyak sekali makan siang ya, ngajak teman-teman ya. Kira-kira makan siangnya di mana? Yang mau gabung silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA 0853 554545 ya. Ataupun di siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio, ataupun yang barusan gabung di live streaming ya di www.banfmngawi.com. Masih yang semuanya ya. Nah, menurut kamu anak muda ngawi itu jadi penonton atau ikut bergerak ya? Yang sudah gabung, terima kasih banget tadi udah gabung melalui WA Bahana di 0856345 4545 ya. Dari Laras yang ada di Jogoroko, buat saya anak muda ngawi harus punya prinsip jangan cuma bertanya apa yang bisa saya dapat, tapi juga apa yang saya berikan, katanya gitu. Dari Agung, terima kasih jadi penonton boleh, tapi jangan selamanya, sesekali turun ke lapangan dan ikut membuat perubahan. Dari Dinda yang ada di Kendang, perubahan memang gak instan, yang penting konsisten dan jangan gampang menyerah. Dari Jovan, terima kasih Jovan udah gabung ya. Ini Jovan yang ada di Paran, saya ingin anak muda ngawi dikenal bukan hanya karena nongkrongnya, tapi karena prestasi dan karya-karyanya. Dari Rizka, jangan menunggu diajak, kalau punya gagasan bagus coba tawarkan dan ajak teman-teman. Dari Bayu, ini terima kasih Bayu. Menurut saya pemerintah dan anak muda harus jalan bersama, anak muda punya ide pemerintah bisa membantu membuka uang gitu katanya. Terima kasih udah gabung di ajak ngopi Bana. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Suasana di siang hari ini yang mungkin juga lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya. Tapi kita hari ini ya sobat mana semuanya, nah ini mengenai anak muda ngawi ya, jadi penonton atau ikut bergerak gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545. Masih diajak ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Dan ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah ya. Di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, menerima tabungan dan deposito, jamin LPS, dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer di Bank UMKM Jawa Timur. Ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya ya, kantor cabang Ngawi Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, teleponnya 0351 749 778. Kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45, telepon 731 412. Kantor Kas ini Jalan Raya Sini 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Grambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan PK Sutono Genengawi, telepon 447732. Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bana, masih bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA 0856345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, Sobat Bahana semuanya. Temanya anak muda Ngawi itu jadi penonton atau ikut bergerak gitu ya. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 085-6345-4545. Sudah gabung tadi ya melalui WA Bahana di 085-6345-4545. Terima kasih buat Ikan yang ada di Ngawi. Anak muda jangan hanya menjadi pengguna produk, kita juga harus belajar menjadi pencipta dan pengusaha. Riko yang ada di Pitu, kalau ada komunitas yang bergerak di bidang lingkungan, saya tertarik ikut masalah lingkungan juga tanggung jawab anak muda, katanya gitu. Dari Anissa, terima kasih Anissa. Kita harus mulai peduli dengan masalah di sekitar, bukan cuma ya masalah yang sedang viral, katanya gitu. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana sama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur. Sobat Bahana, di Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kacukoroko, Jalan Mojopahit 45, teleponnya 731-412. Kantor Kasini, Jalan Raya Sini 31, teleponnya 611031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Perahu, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300. Kantor Kas Ngeneng, dan Bikis Sudono Ngenengawi, telepon 447732. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bahana semuanya. Nah, ini anak muda Ngawi jadi penonton atau ikut bergerak. Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana di sesi yang pertama ya bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti Lupita balik lagi di sesi yang kedua.

0: 104,5 FM Bana Radio. Pengendara motor meninggal dunia di Ring Road Ngawi diduga jadi korban tabrak lari. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, suasana jalan lingkar Ring Road Desa Tawun, Kecamatan Kasruan, Kabupaten Ngawi mendadak geger setelah kecelakaan maut terjadi pada Selasa 1 September 2026 siang. Seorang pengendara Honda Beat Nur Wahyudi, 38 tahun, meninggal dunia di lokasi setelah motornya diduga bertabrakan dengan sebuah truk. Warga Desa Klitik, Kecamatan Geneng itu ditemukan tergeletak di badan jalan dengan luka berat pada bagian kepala dan kaki. Tak jauh dari korban, sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AE2694MN tampak mengalami kerusakan pada bagian depan. Warga sekitar Miftahul Huda mengaku tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Ia baru mengetahui kecelakaan setelah mendatangi lokasi dan melihat korban sudah dalam kondisi tergeletak.
2: Tahu saya itu sudah keadaan seperti itu,
3: Pak. Posisinya gimana?
2: Posisinya seperti itu.
3: Posisinya gimana?
2: Seperti itu sudah mengalami kecelakaan.
3: Tergeletak di dekat motornya?
2: Iya, tergeletak dekat motornya.
3: Apa sama apa itu, Mas?
2: Kalau itu nggak tahu, Pak. Saya sampai sini itu sudah dalam kondisi seperti itu.
4: Masa naik motor juga?
2: Iya, saya naik motor juga sampai situ, terus balik ke sana, balik ke selatan lagi.
3: Kondisinya gimana? Meninggal?
2: Meninggal, Pak.
3: Meninggal. Berapa orang?
2: Cuma satu orang, Pak.
3: Satu orang?
2: Iya.
1: Informasi sementara menyebutkan kecelakaan bermula ketika korban diduga hendak melakukan putar arah. Pada saat bersamaan datang sebuah truk hingga terjadi benturan. Nahas, usai kecelakaan kendaraan yang diduga menabrak korban justru meninggalkan lokasi. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan area dan melakukan olah TKP. Sejumlah saksi dimintai keterangan, sementara rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi turut ditelusuri untuk mencari petunjuk mengenai kendaraan yang diduga terlibat. Jenazah Nur Wahyudi selanjutnya dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan dan visum. Hingga kini, unit penegak hukum atau Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menyelidiki kasus tersebut. Polisi berupaya memastikan kronologi kejadian sekaligus mengungkap identitas kendaraan yang diduga meninggalkan lokasi setelah kejadian.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas, Sobat. Pengendara motor meninggal dunia di Ring Road Ngawi diduga jadi korban tabrak lari. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan sampai nanti jam 2 siang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Radio 104,5 FM Bahana Radio.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Selamat siang Sobat Bana, apa kabar? Di siang hari ini kembali lagi Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana. Yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi

dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset hasil kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sinta Arsinda.
1: Mas Silva.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
2: Iya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana, masih bareng Lupita Bahana. Dan yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya sobat Bahana semuanya, anak muda Ngawi jadi penonton atau ikut bergerak gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 085634545 ya. Selamat siang semuanya yang di siang hari ini ya, banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ataupun ada juga yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, walaupun banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Mina masih tetap prima ya pastinya di siang hari ini ya. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545 ya. Nah ini, kamu sebagai anak muda Ngawi ya, ini jadi penonton saja atau ikut bergerak gitu ya, sebagai anak muda ini ya, yang sudah gabung, terima kasih udah gabung ya. Dari siapa ini ya yang udah gabung ya? Dari Dela ini ya, terima kasih Dela udah gabung ya. Dela yang ada di Ngambi ini, saya ingin anak muda Ngawi lebih percaya diri, banyak yang punya kemampuan tapi minder untuk tampil. Farhan ini ya, media sosial bisa jadi alat perubahan kalau digunakan untuk edukasi dan promosi potensi daerah katanya gitu. Terima kasih. Dari Siti, terima kasih Siti udah gabung ya. Menurutku ikut bergerak nggak harus selalu ikut organisasi, membantu masyarakat sekitar juga sudah bagus. Dari Gilang yang ada di Jogorogo, terima kasih Gilang udah gabung ya. Kalau punya ide bagus, cuma disimpan, cari teman dan mulai kerjakan. Terima kasih Elsa, selamat siang Mbak Lupita. Saya yang ada di Paron, jangan hanya menunggu lapangan pekerjaan, anak muda juga bisa menciptakan peluang lewat usaha, katanya gitu ya. Terima kasih. Terus dari Rian, ya, dari Widodaren, saya berharap lebih banyak event kreatif di Ngawi yang melibatkan anak muda. Dari Putri yang ada di Kedunggalar, anak muda harus berani keluar dari zona nyaman dan mencoba hal yang baru. Dari Adit yang ada di Ngawi, menjadi penonton itu mudah, ikut bergerak memang capek tapi hasilnya jauh lebih membanggakan. Dari Maya yang ada di Karangjati, kalau ada kegiatan anak muda yang positif, saya pasti dukung daripada waktu habis untuk nongkrong gak jelas. Dari Tegar yang ada di Ngawi, terima kasih Tegar. Punya potensi anak muda Ngawi di bidang olahraga, seni, bisnis, dan digital, harus ada ruang untuk berkembang. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih bareng Lupita Bahana dan yang mau gabung masih ditunggu sampai nanti jam 2 siang.

0: itu aku ada. Terima kasih Mas Indra.
1: Desir Musik.
2: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Libita Bahana. Yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, ini anak muda di Ngawi nih ya. Menurut Sobat Bahana semuanya itu anak muda Ngawi itu sebagai penonton atau ikut bergerak gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 0856345454545. Selamat siang semuanya yang di siang hari ini ya, banyak sekali aktivitas ya, atau yang lagi menikmati makan siang ya. Selamat siang semuanya, selamat bergabung di X-Space Radio, radio visualnya Radio Pan FM Ngawi ya. Ataupun di siang hari ini ada juga yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi aja Ngopi Bahana, ada informasi dulu buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bahana, Kementerian Perhubungan Kemenhub menyatakan 2 dari 13 awak kapal RCT Legenda Nusantara 699 tewas setelah kapal pengangkut bahan kimia terbakar di perairan Kabaina, Sulawesi Tenggara, Sultra pada hari Selasa 1 September 2026. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub melalui kantor unit penyelenggara pelabuhan UPP kelas 2 Raha sama instansi terkait melakukan penanganan evakuasi kecelakaan kapal yang mengalami kebakaran di perairan Kabaina Selatiworo. Seluruh awak kapal berjumlah 13 orang dievakuasi dari lokasi kejadian. Dari jumlah tersebut, awak kapal dilaporkan meninggal dunia. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Menggabung juga masih ditunggu ya. Jangan lupa juga tapi kita hari ini ya, sebagai anak muda di Ngawi, ini sebagai penonton atau ikut bergerak. Yang sudah gabung Andi, yang ada di Ngawi. Menurutku, anak muda jangan cuma komentar di medsos. Kalau ada kegiatan positif, ya ikut turun langsung, katanya gitu. Dari Salsa, terima kasih ikut bergerak itu nggak harus sesuatu yang besar. Bantu kegiatan kampung saja sudah termasuk berkontribusi. Dari Rizky, ini yang ada di Paran, anak muda Ngawi, sebenarnya banyak yang kreatif, tinggal bagaimana wadahnya diperbanyak. Dari Nadia yang dari Ngawi, saya lebih pilih ikut bergerak daripada cuma jadi penonton dan mengeluh keadaan gak berubah. Dari Dimas yang ada di Kedonggalar, kadang anak muda mau bergerak tapi bingung harus mulai dari mana. Jadi perlu ada yang mengajak, katanya gitu. Terus Ayu, terima kasih Ayu yang ada di Widodara. Sekarang eranya digital, anak muda bisa bergerak lewat konten positif yang mengenalkan potensi Ngawi. Dari Fajar yang ada di Jogoroko, kalau ada kegiatan sosial saya senang ikut. Dan membantu kita juga bisa dapat pengalaman dan teman baru. Dari Intan yang ada di Karangjati, jangan menunggu jadi orang penting baru mau berkontribusi, mulai dari lingkungan sendiri. Dari Bagas yang ada di Ngawi, terima kasih. Menurut saya anak muda harus ini ya, berani menyampaikan ide, bukan cuma mengikuti apa yang sudah ada. Dari Vina yang ada di Mantingan, banyak ini ya anak muda sebenarnya peduli, cuma kadang malas karena merasa suaranya nggak didengar, katanya gitu. Terima kasih udah gabung aja Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu ya. Atau kita hari ini ya, Sobat Bahana semuanya, masih tentang anak muda ya. Jadi anak muda Ngawi jadi penonton atau ikut bergerak gitu. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 0856345454545 ya. Masih diajak Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung masih ditunggu sampai nanti jam. Wah, ya. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, yang sudah gabung lagi dari Intan. Ini ya, terima kasih ya. Jangan menunggu jadi orang penting baru mau berkontribusi ya. Mulai dari lingkungan sendiri. Terus tadi yang sudah gabung lagi dari Arif, anak muda punya energi dan kreativitas, tinggal diarahkan kegiatan yang produktif. Dari Citra yang ada di Geneng, terima kasih Citra yang ada di Geneng ya. Saya setuju, anak muda harus bergerak. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meneruskan Ngawi? Di Dewi yang ada di Paron, terima kasih juga. Kadang yang dibutuhkan cuma keberanian untuk memulai. Jangan takut kalau awalnya cuma sedikit yang ikut. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545. Sudah gabung lagi dari Lia, anak muda sekarang sebenarnya kritis, tinggal jangan berhenti di komentar, tapi harus ada aksi nyata, katanya gitu. Terima kasih sudah gabung di ajang Ngopi Bahana.
Ini waktunya udah nggak cukup lagi ya. Terima kasih semuanya yang udah gabung Ajang Ngopi Bahana kali ini. Nah, Sobat Bahana, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
5: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Ngokoy mas, kok sweti ngono? Ditinggal pas sange-sange ta?
7: Ora.
6: Lah terus?
7: Sikilku mau beda.
6: Oh.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and tastes beyond good dari Wings Food.
2: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
1: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset hasil kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: I love you actually.
2: Quite serious.
1: Said it to you before?
3: Said what?
1: I love you.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, dapat tambahan anggaran 55 miliar. Ini jalan rusak di Magetan yang akan diperbaiki tahun ini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan menambahkan anggaran penanganan jalan rusak sekitar 55 miliar rupiah tahun ini. Tambahan anggaran tersebut berasal dari anggaran induk sebesar 30 miliar rupiah dan PAPBD sekitar 25 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR Magetan Muhtar Wahid mengatakan tambahan anggaran tersebut dapat digunakan untuk menangani sekitar 61 km jalan. Dengan tambahan anggaran tersebut, Dinas PUPR Magetan akan memperluas target penanganan jalan dibandingkan sebelumnya.
4: Kalau 55 miliar itu terdiri dari induk dan PAPBD, induk 30 miliar itu dapat 31 kilo panjangnya penanganan jalan, kemudian 25 miliar itu dapat sekitar 30 kilo penanganan jalan. Jadi total tahun ini ada sekitar 61 kilo jalan yang bisa kita perbaiki dari anggaran 55 miliar itu.
3: Muhtar menegaskan tambahan anggaran tersebut seluruhnya diarahkan untuk penanganan jalan. Bahkan sekitar 88% anggaran PAPBD yang dikelola oleh Dinas PUPR digunakan untuk perbaikan jalan. Sejumlah ruas jalan yang akan mendapatkan penanganan merupakan lanjutan pekerjaan tahun sebelumnya. Di antaranya ruas Tulung Kenong Mulyo dengan sisa sekitar 2,5 km yang akan diselesaikan dengan menggunakan hot mix. Kemudian ruas jalan Gurang Gering ke arah barat yang pengerjaan hot mix-nya belum tuntas juga akan dilanjutkan. Ruas Yosonegoro yang mulai bergelombang dan mengalami kerusakan akan mendapatkan penanganan hot mix. Dinas PUPR juga akan memperbaiki ruas jalan Sumber Dodol yang mengalami kerusakan. Sementara itu, ruas Alas Tuo Selotinata yang kondisinya sudah banyak menyisakan batu dan kehilangan lapisan perkerasan akan diperbaiki menggunakan beton. Selain itu, penanganan juga diarahkan ke wilayah Bali Asri, Parang, khususnya jalan di kawasan pedalaman gunung yang sudah lama belum mendapatkan perbaikan.
4: Ini kaitannya dengan lanjutan-lanjutan sebetulnya yang tahun lalu kita kerjakan, misalnya Tulung Kenong Mulyo ya. Tulung Kenong Mulyo itu lanjutannya masih ada sekitar 2,5 kilo itu hot mix kita tuntaskan. Kemudian Gorang Gareng ke barat itu kan juga belum tuntas hot mix-nya kita tuntaskan. Kemudian di depan kita ini Yosonegoro itu kan jalannya sudah mulai gelombang, sudah mulai keropos, itu akan kita hot mix. Kemudian Sumber Dodol, Medagung Sumber Dodol ini juga jalannya rusak kan. Rusak itu nanti juga akan kita kerjakan, kita tempel, kita hot mix sebagian. Terus kemudian ada di Alas Tuo Selotinata sana, yang jalannya tinggal batu saja. Tidak ada, perkerasan sudah tidak ada. Itu juga akan kita beton nanti. Bali Asri Parang yang daerah pedalaman gunung yang jalannya rusak kemudian sudah lama tidak kita tangani itu juga akan kita alokasikan di situ.
3: Muhtar mengatakan masih banyak ruas jalan lain yang akan mendapatkan penanganan karena tingkat kerusakannya cukup tinggi. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, 813 gram sabu dan 66 ribu pil double L dimusnahkan ke jari Mojokerto. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto memusnahkan barang bukti dari 136 perkara pidana, 1 tindak pidana ringan dan 1 tindak pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah Senin 31 Agustus 2026. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi kasus narkoba, terdiri dari 813 gram sabu, 29 gram ganja, serta 66 ribu butir pil double L. Selain itu, turut dimusnahkan 255 koli rokok, 6 botol minuman keras, 13 senjata tajam dan tumpul, 94 pakaian, 17 handphone, serta 629 barang bukti lainnya. Kejari Kabupaten Mojokerto Fauzi menyebut perkara narkoba masih mendominasi kasus yang ditangani di wilayah tersebut. Fauzi mengingatkan masyarakat, khususnya orang tua, agar meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak. Edukasi sejak dini tentang bahaya narkoba dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk terhadap kesehatan, masa depan, dan lingkungan sosial.
6: Untuk kaminya seperti
7: itu. Jadi rata-rata perkara di sini sebagian besar itu dari perkara narkoba.
5: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, air waduk menyusut, 45 hektar lahan pasang surut di Ngawi kembali produktif. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menyusutnya volume air waduk saat musim kemarau ternyata membuka peluang bagi petani di Kabupaten Ngawi. Lahan yang sebenarnya dan perlahan muncul ke permukaan dan kembali dimanfaatkan untuk bercocok tanam. DKPP Ngawi mencatat sekitar 45 hektar lahan pasang surut kini dimanfaatkan untuk tanaman pertanian, terutama padi. Kepala Bidang Tanaman Pangan DKPP Ngawi M. Hasan Sunairi mengatakan keberadaan tanaman di lahan tersebut turut diperhitungkan sebagai tambahan luas tanam karena secara nyata terdapat pertanaman di lapangan. Namun, pemanfaatan lahan tersebut tidak bisa dilakukan sepanjang tahun. Petani harus menunggu kondisi air waduk surut hingga lahan cukup aman dan memungkinkan untuk diolah. Karena itu, lahan pasang surut menjadi salah satu alternatif budidaya yang sangat bergantung pada kondisi musim. Selain menjadi tambahan areal tanam, petani yang menggarap lahan tersebut juga berkesempatan memperoleh bantuan benih. Pengajuan dilakukan melalui gabungan kelompok tani atau gapoktan. Kemudian didata dan diusulkan sesuai program bantuan yang tersedia. Meski menjadi lahan alternatif, produktivitas padi di kawasan pasang surut masih relatif terbatas. Hasil panen diperkirakan berada di kisaran 4 hingga 4,5 ton per hektar.
9: Luasan itu kan tetap kita catat sebagai tambahan luas lahan tanam di Kabupaten Ngawi. Walaupun itu memang situasional, tapi secara real itu kan ada pertanaman. Dan kita bisa memberikan bantuan itu, bantuan benih, kalau memang itu ada pertanaman di situ. Jadi seperti tahun-tahun lalu kita juga bisa menata bahwa mungkin di situ ada berapa hektar yang itu bisa dimasukkan dalam usulan bantuan. Dan selain itu juga mungkin di petani itu, kalau kan dia pasti punya lahan di luas bagus sawahnya, di lahan aslinya, itu kan kalau mungkin kemarau nggak ada air, ya mungkin bantuan itu bisa ditanam di lahan pasang surutnya itu.
8: Di sisi lain, luas tanam padi musim tanam kedua di Kabupaten Ngawi saat ini mencapai sekitar 49.577 hektar. Sementara lahan pasang surut tidak hanya ditanami padi, tetapi juga dimanfaatkan untuk jagung, berbagai jenis kacang-kacangan, hingga tembakau. Lahan pasang surut tersebut tersebar di 5 desa di Kecamatan Beringin. Bagi petani, munculnya lahan akibat surutnya air waduk menjadi kesempatan untuk memperluas kegiatan budidaya sekaligus menjaga lahan tetap produktif di tengah keterbatasan air selama musim kemarau. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, patroli malam Polsek Laren sasar ATM BRI hingga SR Mart di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
10: Baik sobat, petugas jaga Polsek Laren melaksanakan patroli rutin kewilayahan dengan menyasar sejumlah objek vital di wilayah hukum Polsek Laren. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari patroli rutin kewilayahan untuk memastikan situasi keamanan di sejumlah objek vital tetap terpantau. Petugas juga mendatangi lokasi sasaran dan melakukan pemantauan secara langsung. Dalam kegiatan tersebut juga, petugas jaga yang melaksanakan patroli diantaranya ada Aibtu Arif dan Bribda Ilham. Menurutnya, keberadaan petugas di lapangan juga menjadi bagian dari upaya menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Pemantauan dilakukan dengan menyambangi sejumlah lokasi yang telah ditentukan dalam kegiatan patroli. Petugas juga mengingatkan agar masyarakat yang berada di sekitar objek vital tetap mempertahankan dan memperhatikan keamanan lingkungan. Kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
2: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
11: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778.

0: Kecamatan atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Mau jelajahi dunia metaverse?

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Bune, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
6: Halo.
5: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
6: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
5: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
6: Mau.
5: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
6: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
5: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
6: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
7: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
6: Nutrisi langkahku.
5: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

di paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xmesradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xmes Visual Radio.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah.
0: Oh, so, iya?
1: Makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Mau jelajahi dunia metaverse?

pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A

0: bahan 8-9 sasi kanggo wit witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
0: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
0: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
10: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk!

mengerti paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

0: Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Express Visual Radio Now. Live visual

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk!

menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

0: biasa.
1: Terus nyamere terus no Pak, musik leren gak apa-apa.
0: Subhanallah.
1: Dalam.
2: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
3: Halo.
2: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
3: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
2: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
3: Mau.
2: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
3: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
2: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
3: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
4: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
3: Nutrisi langkahku.
2: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
5: Milku susu Belgiaku.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

KBS 뉴스. 104.5 Komani FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mora.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget.

0: dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
1: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
7: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ki lagu gak wakmu lo ya. Sumpah gue wak. Nyapa tau, mesti kok nesu-nesu we.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran, enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong, kangen.
1: Aku pengen waktumu gak?

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka.

dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: I have something for you.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Ngopi, radio informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Pil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: rambutan nan alpukat.
1: Dan kelas B?
0: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus nek kelas C?
0: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosisnya mau 50% soko tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh, nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
6: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
4: Panas-panas enaknya minum tijus!
5: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
7: Dari Wings Food.

0: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: Bocoloro.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan

0: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjrone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

Apa? Salah lagi, Pak.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Ya terus, ya terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
3: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
2: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ayo, Jiro. Ayo, Jiro.
1: Senyum sayang.
0: Er, aku jagani buri er, kemundurin orang aku er.
1: Sayang, hei, senyum hei.
2: Sabar, terus.
1: Sayang senyum kok.
0: Hei, dah kikongono terus. Waduh, lah kok orang isa ki? Lah kok piye ki? Iki piye ki? Lah kikong kepotong ini toh.
1: Wah, kamarang ini kentir.
0: Iki piye?
1: Balik ini.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
4: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
3: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
5: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah.

0: wong kuku tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
0: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani,
6: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
7: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
8: toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
9: toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae to, Bu.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne, Bu.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bu.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
4: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

ada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi saleh. Ya, ini satu fitrah. Jadi di setiap era itu selalu percikan rahmat Allah itu diberikan kepada setiap hamba ya melalui utusan-utusan Allah. Di era-eranya ada rasul ya, ada nabi, kemudian rasul nabi berhenti ya dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya beliau, selesai era kenabian, selesai era kerasulan, maka semua petunjuk-petunjuk yang telah sempurna itu diteruskan oleh sahabat beliau dari kalangan ulama. Nanti kalangan ulama ini mengajarkan kepada ulama di generasi selanjutnya, bitabi'in, tabi'ut tabi'un, sampai kemudian kepada kita. Nah, ini pakemnya sudah ada. Jadi dalam diri kita ini boleh jadi setiap manusia itu kan tidak ada yang suci. Ya, kecuali para nabi dan rasul yang memiliki sifat ma'sum, dijaga dari kesalahan. Boleh jadi saya, anda, kita berbuat satu kesalahan, tapi rahmat Allah menjadikan kita itu mendapatkan fitrah untuk memperbaiki itu. Nah, ini yang enggak dimiliki oleh setan. Setan itu salah ya salah. Ya kan? Salah ya salah. Jadi ketika dia berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah pun dengan taubat itu selalu terhambat dengan kesombongannya, istighfar itu. Ya, satu kali ditawari untuk bisa mendapatkan ampunan pun, ya lalu diberikan satu syarat untuk hormat kepada jasadnya Adam pun, kan, itu tetap kemudian dia abai. Sekali lagi saya ingatkan untuk menekankan bahwa kita ini tercipta sebagai manusia, bukan setan. Ya, sepanjang kita menyadari kita manusia dan berbuat salah, maka aktifkan sinyal taubat itu. Ya, sejak di era sebelumnya, bahkan di era Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, kemudian juga berkeluarga, ya risalah-risalah tentang taubat itu selalu kemudian disampaikan. Nah, di era Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama. Jadi kalau Adam itu nabi yang pertama, Nuh alaihissalam rasul yang pertama. Umatnya salah. Maka dengan kasih Allah Subhanahu wa taala diturunkanlah kemudian pengingat ya lewat fitrah kemanusiaan ini, lewat Nabi Nuh alaihissalam disampaikan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ya, maka aku tegaskan kepada kalian, istighfiru rabbakum, cepat istighfar, cepat balik lagi. Ambil kalimat-kalimat ampunan, ambil kalimat-kalimat taubat. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala menggunakan Rabb tuh yang telah menciptamu, merawatmu, menyayangimu, mengingatkan. Jadi Rabb itu ada nilai-nilai rububiyah di dalamnya. Ya, ada sifat-sifat rububiyah. Ya, bukan sekedar mencipta, tapi juga merawat, memberikan perhatian, memberikan kebutuhan. Kalau dalam bahasa bebasnya, Allah seakan ingin mengatakan, hei, aku kan yang cipta engkau. Ya kan? Engkau berbuat salah, aku berikan kesempatan untuk saleh. Aku kirimkan di kalimat taubat, aku berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa engkau enggak ambil? Ya kan? Ya, indah sekali gitu. Ya, aku ciptakan engkau. Engkau salah, aku berikan jalan saleh. Kenapa ketika aku berikan jembatan untuk memperbaiki diri, engkau tidak ambil? Maka lewat Nabi Nuh alaihissalam sejak di era kerasulan pertama itu diingatkan sampai nanti puncaknya di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kata Nabi Nuh alaihissalam, aku tegaskan, innahu kana ghaffara, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan pada dirinya bahwa ia Maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi ada ghafir ya, ada ghaffar, ada ghafur, dan nanti dilekatkan dengan rahim pada puncaknya ya. Misalnya di surat Ghafir, di ayat yang ketiga, Ghafirid dhambi wa qabilit taubi. Itu menggunakan kata Ghafir. Lalu kalau kita jadikan superlatif, ya dinaikkan lagi, tingkatnya menjadi lebih banyak terus mengampuni dosa, mengampuni lagi, itu dirubah kalimat dari Ghafir menjadi Ghafar. Kalau tanpa batas, diberikan kemudian sifat yang ketiga, yaitu Ghafur. Ya, kalau hamba menyimpulkan apakah memang masih diterima, maka Allah turunkan puncaknya berupa sifat rahmatnya, rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Quran surah ke-39 ayat 53. Balik ke sini. Ya, jadi ini gambaran yang pertama. Sejak di era kenabian turun yang Al-A'raf ayat 23 itu, Rabbana zalamna anfusana. Dan Nabi Adam alaihi salam mendapatkan kalimat itu. Lalu di era Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul pertama diingatkan juga dengan potensi sifat-sifat kebaikan ini yang menjadikan manusia tertuntun untuk senantiasa berbuat baik. Lalu apa sifat rahmatnya? Ya, ya kalau kita kembalikan ke konstruksi Al-Baqarah ayat 37, tadi kan saya katakan di awal ya, Allah menegaskan seorang yang taubat ingin merubah dirinya dari salah menjadi saleh, bukan sekedar dituntun oleh Allah, tapi juga dipercikan kasih sayang Allah kepadanya. Rahmat Allah diberikan. Ya, kembali ke Quran surah ke-2 ayat 37 itu, fatalaqqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi bukan tawwab saja, tapi rahim juga. Bukan sekedar Allah terima taubatnya, tapi kasih sayang Allah pun diberikan kepadanya. Nah, apa di antara jenis kasih sayang?

yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mau tobat. Ya, maka diteruskan ayatnya sampai 12 di sini. Imam Al-Bukhari menyantumkan di sini sampai ayat 12. Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Ya, justru di sini teman-teman sekalian, istighfar itu ya permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya permohonan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, mengoneksikan diri kita kepada yang Maha Baik. Itu di antara percikannya adalah mendapatkan lapangan kebaikan. Yursilis sama'a 'alaikum bidrara. Ya, walaupun Anda mendapatkan kesulitan dalam berkehidupan, bahkan yang sifatnya luas ya secara sosial. Kalaupun tanahnya gersang, ya, kalaupun kemarau berkepanjangan, itu ternyata dengan satu daerah itu, satu desa itu, satu wilayah itu mengoneksikan diri mereka kepada Allah, beristighfar. Ini faedahnya istighfar. Dengan beristighfar kepada Allah, taubat dari maksiat ternyata bisa mendatangkan rahmat bukan hanya untuk pribadinya, untuk satu wilayah. Ya, ini pelajaran dari Quran. Ya, Allah seakan memberikan kesan begini, jangankan bagi setiap personalnya, setiap orangnya. Ya kan? Ada masalah sekampung pun, contohnya kekeringan misalnya, contohnya kemarau, lalu sekampung itu, ya, atau ada orang-orang soleh di situ yang membiasakan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mengoneksikan dirinya kepada Allah, ya kan? Itu luar biasa, percikan rahmat Allah. Ya, apa di antaranya? Yursilis sama' ya 'alaikum midrara. Allah memerintahkan kepada langit itu untuk menurunkan hujan, ya, dengan curah yang memberikan maslahat. Kemudian wa yumdidkum bi amwali wa banina. Ya, lantas kemudian melapangkan kepada engkau urusan hartamu. Ya, bahkan memberkahi engkau dengan keturunan-keturunan yang baik. Jadi Masya Allah, ya, orang tua yang rajin istighfar, suami yang rajin istighfar, itu ternyata bukan sekedar menjadikan ia mendapatkan penerimaan taubat. Dia berhenti dari perbuatan maksiat, usaha-usaha yang tidak baik, dagang yang tidak benar, dengan perbuatan curang, ya, perbuatan menipu, perbuatan-perbuatan yang tidak elok, korupsi, jauhi potensi itu. Disogok dia hindari, diajak korupsi, dia jauhi dan sebagainya. Lalu konsisten pada kebaikan dan dia isi dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia konsisten pada kebaikan itu. Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan lapangkan dia pada harta-harta yang lebih berkah. Allahu Akbar. Ya. Jadi diberikan kelapangan dulu pada dirinya. Kemudian diberkahi hartanya. Jadi berapapun yang dia dapatkan, Allah berikan berkah padanya. Sehingga dia merasakan kebahagiaan dengan harta itu. Kan ada orang yang merasa seperti kelihatan banyak, tapi tidak menikmatinya. Ya, baik itu boros, baik itu merasa kayaknya banyak tapi nggak kepake. Ya, barang-barang habis beli ini lagi, tapi memuaskan nafsunya saja. Ya, temannya ngajak begini, dia harus terpaksa beli, kadang-kadang ngutang, atau mungkin dia dapatkan sesuatu tapi jalan-jalan yang haram, jalan yang salah. Dia tidak menikmatinya, dan ini yang paling bahaya. Ya, ini yang paling bahaya. Lawan lapang kan sempit. Jadi hartanya kaya banyak, tapi menyempitkan kehidupan rumah tangganya. Ya, hubungan suami istri jadi nggak enak. Dengan anak jadi nggak nyaman. Itu ciri keberkahan biasanya. Ya, ciri keberkahan yang tidak didapatkan. Jadi kalau berkah itu dapat, walaupun terlihat kuantitasnya nggak sama dengan orang, dia 100 juta, ini 1 juta. Tapi kenikmatannya luar biasa. Ya, di rumah ada kebahagiaan, hubungan menjadi nyaman, apa yang ditata itu bermanfaat, yang dimakan menjadi daging, dari daging itu terkonstruksi menjadi pengetahuan, jadi macam-macam, jadi energi, ya energinya dipakai pada kebaikan. Sebaliknya yang terlihat seperti banyak, kayaknya banyak nih, ya, tapi tidak memberikan kebahagiaan. Di rumah nggak bahagia, tidak memberikan dampak energi positif, ke ibadah jadi malas. Ya, itu ciri-ciri pertama kalau harta kurang berkah itu, apalagi tidak berkah, itu pasti menurun kesolehannya, meningkat kesalahannya. Pasti itu. Ya, jadi mulai menurun nih, sholat mulai menurun, baca Quran mulai menurun. Nah, kesalahan mulai meningkat. Makan mulai salah, minum mulai salah. Yang tadinya minum yang baik-baik, sekarang minum yang tidak baik dan sebagainya. Nanti kalau sudah begini, pasti hubungan di rumah tangganya pun nggak akan jadi baik gitu. Ya, dan itu akan terbawa dalam kesempitan. Nah, cara untuk mengatasi itu, ini balik ke Quran surah An-Nuh tadi, di ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kalau kita menyadari kemudian itu salah, lantas ingin memperbaiki diri, kembali kepada Allah, perbaiki diri kita, ya, lalu mengingat Allah, menyesali apa yang telah dilakukan, berjanji untuk berbuat baik, itu tidak tanggung apa yang Allah jawab. Ya. Kalaupun ada satu kelapangan yang tidak berkah tadi, diganti oleh Allah, dihilangkan yang kurang baiknya, dilapangkan dengan yang baik-baiknya. Lalu setelah itu dijaga keluarganya. Jadi memberikan kesan bahwa ada hubungan yang korelasi secara langsung antara harta dengan keluarga, dengan anak keturunan.
Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada para ayah, pada saya pribadi dan kita semua, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Sekali lagi, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Jadi kalau istri sudah memasak itu di dapur, menjadi makanan, dikonsumsi oleh anak-anak jadi daging, ya, dikonsumsi jadi daging nih, itu jadi karakter. Ya itu sudah fitrah, sudah umum begitu. Jadi kalau dia baik, akan membentuk kebaikan. Kalau nggak baik, akan merubah ya, pada keburukan. Kontrolnya susah di situ. Ya, sangat sulit sekali. Nah, caranya tadi kembali kepada Allah, tinggalkan yang kurang baik tadi, nanti Allah rubah. Ya, cara dia mendapatkan harta itu, walaupun awalnya terlihat nggak nyaman, karena kan merubah diri. Mengeluarkan yang kotor dulu. Ya, kalau terlalu banyak kotoran, mandi kan ya agak cukup pekat tuh mandinya. Bersihkan lagi, terasa nggak seperti biasa. Tapi setelah dibersihkan semua jadi enak kan? Nah, itulah agama begitu. Dibersihkan yang kotor itu kayaknya awalnya nggak enak, tapi kemudian hati jadi lapang. Yang diberikan kelapangan hati dulu. Ya, begitu hatinya lapang, baru nanti Allah buka jalan. Ya, setelah hatinya lapang, bagus, dan dinilai baik ini punya kemampuan untuk bertindak dan mengelola apa yang didapatkan, dilapangkanlah rezekinya. Karena dia sudah dinilai pandai untuk mengelolanya. Setelah itu diperbaiki keturunannya. Ya. وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Bahkan setelah itu dibikin kaya lebih dari sebelumnya. Ya, asetnya ditambah lagi, diberikan kenikmatan hidup. Ya, sampai dijaga hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedah istighfar. Jadi kalau kita biasakan bertekad, berniat memperbaiki diri dari yang salah menjadi baik, itu Allah sudah berikan motivasi. Aku bukan hanya terima taubatmu, tapi aku rubah keadaan hidupmu lebih istimewa, lebih mahal nilainya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang terlihat seperti Fata Morgana. Kemudian dikuatkan dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 135. Ya. Di sini disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ini dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Di highlight di sini di firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ini korelasinya dengan ayat 133. Jadi ayat 133 itu Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang menyegerakan istighfar. Jadi ingat dosa hari ini nih. Sekarang misalnya malam nih, kita ingat ada dosa yang dikerjakan. Lantas ketika ingat itu istighfar. Istighfar minta ampun sama Allah gitu kan? Itu menyegerakan sesuatu tanpa jeda disebut dengan sara'a. Ya, sara'a. Jadi ada sa'a, ada sara'a. Kalau sa'a itu menyegerakan sesuatu dengan persiapan. Ya, makanya besok nih ada Jumatan menggunakan sa'a. Fas'au bukan wasari'u. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au bukan fasari'u. Fas'au itu Quran surah Al-Jumu'ah. Ya, Al-Jumu'ah di ayat yang keberapa? Ayat 9, gitu kan? Allah menyampaikan fas'au ila dzikrillah. Bersegera, tapi siap-siap dulu. Mandi dulu, pakai wangian dulu dan seterusnya. Tapi kalau dia bersegera cepat, nyaris tanpa jeda, itu menggunakan sarah. Sehingga guru-guru mengatakan, bisurah, cepat, cepat, cepat. Nggak usah banyak jedanya, ya kan? Nah, di Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ. Kalau engkau merasa ada salah, bergegas, jangan tunda-tunda. Ya ingat malam ini, jangan tunda besok. Gimana kalau kemudian tengah malam meninggal? Ya, segera istighfari. Nah, orang yang menyegerakan istighfar saat ingat kesalahan, apa yang didapatkan? وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Maka orang ini akan diberi harapan oleh Allah, ya diperkenankan untuk memohon, bahkan ketika pulang disiapkan surga untuknya seluas langit dan bumi. Dan itu bagian dari sifat takwa. Jadi takwa itu bukan sekedar amar ma'ruf. Saat Anda ingat sholat, Anda ingat puasa, ingat baca Quran. Tapi takwa juga ada bagiannya nahi mungkar. Saat Anda ingat salah, lalu Anda taubat. Ya, saat Anda ingat salah, Anda pengen jadi soleh. Saat Anda ingat maksiat, Anda ingin taubat. Itu bagian dari takwa. Nah, bagaimana kemudian cara mengimplementasikan itu semua? Nah, ini poinnya. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Itu orang-orang. Ini menggunakan sering diterjemahkan dengan orang-orang yang gitu kan? Walladzina, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an setidaknya. Ya, mencakup semua tanpa batas, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, punya jabatan, tak punya jabatan, semua tanpa kecuali. Artinya, semua orang dengan keadaannya berpotensi berbuat salah. Ya, kecuali tadi, Nabi dan Rasul yang punya sifat maksum. Ya, Allah jaga dari kesalahan. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, itu berpotensi salah. Apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun tugasnya, berpotensi salah. Ya,
pun demikian termasuk saya. Pasti salah, pasti. Nggak ada yang nggak salah. Jadi kalau ada yang mencari kesalahan, misalnya saya pribadi, pasti menemukan. Pasti. Dan percuma mencari kesalahan manusia. Karena pasti ditemukan. Ya. Dan ini catat yang paling penting. Hindari mencari-cari kesalahan itu, karena kita tidak tahu bahwa mungkin ketika seorang divonis salah itu, dia sudah mengistighfar, sudah mentaubatinya. Ini poin besarnya. Hati-hati gitu ya, hati-hati. Karena itu Nabi selalu menganjurkan mencari kebaikan orang, menyebutkan meneladaninya, alih-alih mencari kesalahan seseorang. Ya kenapa? Karena pasti ditemukan. Tapi yang tidak pasti itu, kita nggak bisa memastikan orang itu sudah taubat atau belum. Yang paling bahaya adalah mencela orang, mencari kesalahan orang, mencaci orang yang sudah dia taubat dan taubatnya diterima orang. Diterima Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, mencari kesalahan orang, mencela orang, ya kan? Yang dia sudah mentaubati kesalahannya dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itu azim, itu hati-hati ya. Ya, sesuatu yang besar sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali ke sini, ketika seseorang dia sadar berbuat salah, dia salah. Alladzina, semua orang potensi salah. Ya, idza fa'alu fahisyah, ketika dia berbuat fahisyah. Ya, fahisyah itu pernah saya sampaikan ya, turunannya nanti fahsyah namanya. Jadi sifat kesalahan yang muncul dari syahwat. Ya, mohon maaf, zina, pornografi, porno aksi, kata-kata jorok, kata-kata kotor dengan semua bentuknya. Baik itu di media sosial, digital ataupun juga di praktikal yang nampak secara fisik misalnya, itu jelas salah. Jelas dosa. Ya, awzalamu anfusahum, atau bentuk mungkar, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, mohon maaf, ya, mencuri, merampok, membunuh, ya, korupsi, hoax dan sebagainya, itu zalim, perbuatan zalim. Nah, saat seseorang berpotensi salah, ya, dari fahsya dan mungkarnya, dia berbuat perbuatan dari dorongan syahwatnya atau mungkar dari keinginan nafsu perut dan akalnya, dia berbuat yang salah, lalu zakarullah, dia ingat Allah. Nah, ini poinnya. Ini menarik sekali nih. Ini menarik sekali. Kok lanjutan ayatnya zakarullah? Bukan dia sadar bahwa dia itu telah berbuat salah. Kenapa zakarullah? Ini poinnya. Ya. Karena Allah ingin selalu menautkan sifat seorang hamba menjadi baik itu dengan rahmatnya. Ini poinnya. Jadi kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa mengarah pada kebaikan. Allahu akbar. Ya, lillah karena Allah. Lillah karena Allah. Ya, jadi orang-orang yang bertaubat dengan merasakan rahmat Allah itu beda dengan sekedar dia pengen memperbaiki lain rasanya, lain. Ya, jadi kalimat zakarullah itu mahal sekali. Jadi ingin memberikan dampak kesadaran kepada kita bahwa hey, Allah tuh enggak ninggalkan kamu. Ya, Allah tahu kamu salah, tapi sepanjang nyawa kamu belum sampai ke kerongkongan, kamu diberi potensi untuk tobat. Ayo tobat. Kan sering saya ungkapkan, Fir'aun saja, sefir'aun-fir'aunnya, dikirimkan dua nabi, Musa dan Harun. Ya, sebagai keadilan Allah, kasih Allah dan adilnya untuk memberikan

0: ingin menekankan materi-materi semacam ini, yaitu penting untuk disampaikan ya kepada saudara-saudari kita, barangkali yang sekarang dengan kasih sayang Allah itu ya diisolasi di satu tempat seperti lapas misalnya, lembaga permasyarakatan. Boleh jadi itu kasih Allah untuk diperbaiki sehingga dia konsisten bisa berbuat baik saja di dalam, ya terjaga dari perbuatan-perbuatan di luar, dikontrol supaya bisa kembali pada jalan yang baik. Dia bisa di dalam, bisa memperbaiki diri, istighfarnya enak, bisa ngaji, kadang ketemu ke masjid dan sebagainya. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, Allahu Akbar, Allah kasih ke lapangan. Ya walaupun mungkin tinggal di tempat yang sempit, terasa kemudian dibatasi dengan sel-sel, tapi hatinya lapang, itu luas, megah, dan jadi nikmat. Ya. Orang butuh waktu untuk menghafal, butuh suasana. Anda punya tempat yang cukup ideal untuk menghafal Quran, memperbaiki diri, dan fikihnya ada kan? Kan? Dan sangat jelas sekali kenapa di antara kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam ruang itu untuk memberikan sebuah pencerahan sehingga menemukan modelnya, ini model orang saleh yang mau jadi saleh. Bahkan setelah itu dia keluar dan diangkat jadi pembantunya raja kan, pada masa itu asisten rumah tangganya raja. Baik gitu, dari sosok yang saleh ya kemudian dia tobat mengambil petunjuk dari Nabi Yusuf alaihissalam, dia berubah jadi orang hebat setelah itu ya, jadi asisten rumah tangganya raja. Itu luar biasa gitu. Ya. Tapi yang memilih kemudian untuk jalan-jalan keburukan tetap bertahan di dalamnya selesai gitu. Ya ini tawaran sesuatu yang indah. Ya bahkan ada juga yang terakhir ini yang paling luar biasa. Orang yang sudah mendapatkan ancaman hukuman ya sampai kemudian juga mengakhiri kehidupannya, tapi dia mau bertobat. Ya. Maka dia bisa mengakhiri kehidupannya itu dengan apa yang telah ditetapkan misalnya. Kan kita nggak tahu garis takdir itu bagaimana. Ya. Wallahu a'lam, tiba kemudian manusia memberikan hukuman, tapi Allah dengan kehendaknya merubah itu semua, bisa berubah. Ya, tapi kemudian kalau itu bersamaan dengan takdir yang telah Allah tetapkan, dia menjadi baik. Jadi di Islam itu selalu ada solusi. Selalu ada solusi. Dan pedomannya mengantarkan pada kebahagiaan, itu poin tertingginya.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Saatnya anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang nyaris 60% roda ekonomi Jawa Timur. Mereka adalah bantalan penyelamat krisis. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita tertatih di kisaran

0: 15%, kalah telak dari Vietnam dan Thailand. Peluang pasar luar negeri sejatinya raksasa. Akademisi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Monica Ajeng Erwita, menegaskan bahwa pasar dunia sedang haus akan keunikan lokal, asalkan UMKM kita berani bertransformasi.
1: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar nek menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
0: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan pemerintah daerah kerap berhenti pada program kosmetik. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang selama ini hanya fokus pada pelatihan kilat dan euforia semata.
1: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi. Tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor. Misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
0: Go Global semestinya bukan trofi politik, melainkan jaminan bahwa negara benar-benar hadir membangun ekosistem pipeline ekspor yang utuh. Sebab pahlawan ekonomi kita tidak butuh sekedar pemandu sorak yang hanya hadir saat pengguntingan pita.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar

0: dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
7: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
8: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
8: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
8: Iya bener.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
8: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
8: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal

0: Nyaman, sok lain pewangi Tropical Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Sok lain pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Nih, gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
4: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
3: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
4: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
3: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
6: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
7: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
8: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
9: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
10: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklek panjenengan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.